0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ya, kamulah pendengar-pendengar Cawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami

0: Instagram at Tawau FM dan TikTok at Tawau FM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
0: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM,
0: pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Rentak pagi.
3: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Apa combat, bad apa pac-man?
2: Rentak pagi.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Ya, hiburan Kuasa 2 bersama-sama dengan Salam Music.
2: Salam Music berisi lagu Utusan Kasih dan Kemana Ni?
1: Kemana Ni?
2: Apapun sebentar lagi 8.30 minit pagi kita akan bersama-sama berisi dari sana sini
1: Ya, bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM.
2: Betul, okay, terus berikan respon anda. Kami memerlukan respon anda.
1: Ya,
2: dengan harapan anda lah untuk belanjawan 2027 tumpuan kita di sekitar pantai timur Sabah.
1: Keutamaan anda lah kan.
2: Ya, keutamaan anda apa. Jadi kita nak tahu pendapat anda. Jom lontarkan idea dan pandangan anda di WhatsApp kami dan juga di Facebook
1: Tower FM, stesen pilihan anda.
2: Okey, jangan ke mana-mana, setia bersama kami.
1: Rentak pagi. Asikku rentak.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, kita berkongsi acara dan program yang berlangsung dalam Dari Sana Sini bersama dengan rakan dan sahabat kita. Semuanya jejaka hari ini. Ha, betul lah. Okey, semuanya jejaka.
2: Jejaka yang sukar dicari ganti.
1: Wow. Jejaka menguasai ruangan suara di udara di negeri Sabah hari ini.
2: Jadi kita dengarkan suara yang macho dan tampan pagi ini.
1: Siapa paling tampan?
2: Kita pilih siapa ni? Saya risau juga mau pilih ni mana satu ni. Takut nanti bahaya kena cakap.
1: Okey, di Tawau kita ada Kayom. Selamat pagi Kayom.
3: Selamat pagi sahabat-sahabat semua.
1: Okey, lepas tu di Sandakan kita ada Syaf. Syaf, apa khabar?
4: Ya, selamat pagi semua. Baik.
2: Dan tangga yang teratas nombor satu.
1: Wow.
2: Suara yang mantap, lagi menawan.
4: Nombor kita.
2: DJ Hex di Keningau FM.
1: Yeah.
4: Hex di Keningau. Okay.
1: Betul-betul lah semua lelaki hari ini ya. Tapi kalau di Sandakan pasangan Syaf siapa? Lelaki kan juga?
4: Angkol Totong, lelaki. Oh,
1: lelaki juga. Di, kalau Kayum selalunya bersama dengan Anne. Betul kan Kayum?
3: Pagi ini saya bersama dengan Wafa.
1: Wafa. Patutlah Kayum yang kena bagi ya.
2: Wafa mana tu?
5: Selamat pagi.
1: Biar lelaki semua.
2: Ada suaranya.
4: Ada pula dia.
1: Biar all boys hari ini.
2: Okey, silakan. Tangga kedua. Yang pertama Hex tadi. Keningau FM. Kayum silakan perkongsian dari sana sini.
3: Okey, ya baik. Terima kasih sahabat di Sabah FM. Radio dan juga Rafiq. Untuk permulaan perkongsian dari sana sini untuk hari ini dari Tau FM. Ya. Ada satu saja catatan yang ingin dikongsikan. Ini berkaitan dengan hari ini, 6 Oktober 2026, hari Selasa, jam 10 pagi nanti akan berlangsung E-Class Usahawan Anjuran Nadi PPR Taman Sri Apas, dan program ini akan diadakan secara zoom in melibatkan topik usahawan intake 1 mula 2 kenali pasaran pesaing dan juga pelanggan. Jadi itu saja satu catatan diary dikongsikan dari Tau FM, dan untuk catatan diary seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sandakan FM. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Sandakan FM ada beberapa perkongsian untuk hari ini. Kita mulakan di mana pukul 10 pagi nanti akan diadakan majlis penutup Operational Sea Training Exercise East 2026 yang diadakan di Dewan Azim RKTLDM Sandakan. Dan seterusnya dijadualkan pukul 10 pagi nanti akan diadakan mesyuarat penyelarasan agensi bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani Kampung Bukara Sandakan 2026 yang diadakan di Bilik Mesyuarat Bakungan Tingkat 1 Majlis Perbandaran Sandakan. Dan pada pukul 4 petang nanti dibawakan slot temubual Dialog D4 di Sandakan FM bersama dengan tetamu istimewa Kapten Pertahanan Awam Sulaiman bin Salama, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sandakan, yang akan membawakan tajuk berkenaan dengan program Kampung Angkat Madani Kampung Bukara Sandakan. Dan boleh dengarkan menerusi siaran Sandakan FM dan juga menerusi RTM Klik. Jadi itu antara perkongsian hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan Hex di Keningau FM. Silakan.
6: Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Kita tidak ada pengkhususan untuk program sehari ini, edisi 6 Oktober 2026. Apapun kita kongsikan bahan semasa ini bagi rakan-rakan kita yang ingin mendermadara di Hospital Keningau. Kaunter dermadara beroperasi Isnin hingga Khamis dari 8 pagi hingga 12.30 tengah hari dan 2 petang hingga 4.15 petang. Jumaat, kaunter dibuka 8 hingga 11 pagi dan 2 hingga 4.15 petang. Dan kaunter ditutup pada hari Sabtu, Ahad dan juga cuti umum bagi jadual kempen derma dara bergerak sekitar Keningau, Sok dan juga Nabawan. Dan untuk lebih informasi berkenaan dengan kempen semasa, boleh layari Facebook Derma Dara Keningau. Itu perkongsian kita dari Kering FM. Kembali ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan juga Rafiq. Silakan.
2: Baik, terima kasih Hex. Di Sabah FM ada beberapa perkongsian untuk dari sana sini hari ini, yang mana pukul 9 pagi nanti akan berlangsungnya konvensi Integriti Tadbir Urus dan Anti Rasuah bertempat di SICC yang akan dihadiri Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji J.B. Haji Noor, Ketua Menteri Sabah. Dan seterusnya pukul 9 pagi juga di berlangsungnya pelancaran kempen keselamatan elektrik orang awam di SICC juga yang akan dihadiri oleh Dato' Seri Panglima Dr. Dr. Joaquin Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri 1, merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah.
1: Okey, 10.30 minit pagi pula, ini berkenaan dengan Convention Industri Ternakan oleh Jabatan Veteriner Sabah akan berlangsung dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Jamoy Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Petangnya pula, dua petang, Carnival Academia Sesi 1 2026-2027 berlangsung di Politeknik Kota Kinabalu. Dan perkongsian yang terakhir yang berlangsung pada malam ini, 7.30 minit malam, Majlis Malam Jubli Emas ke-50 Jabatan Veteriner Sabah yang berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah.
2: Ya, itu dia 5 perkongsian dikongsikan sebelah pagi, petang dan juga malam nanti dari Sabah FM.
1: Ya, terima kasih semuanya all boys hari ini. Bolehlah buat The Bro Show pagi ni kan?
2: Ya.
1: Wow, ini jelah.
2: Okey, saya mau buat satu lagu. Jadi kita buat kumpulan nyanyian lah kan?
1: Wah, mantap.
7: Kumpulan WhatsApp lah.
2: Ya, sebab saya dapat detect penyanyi bass suara dia Kayum.
1: Woi.
2: Okey, saya boleh cari sudah. Hex ni saya bagi yang pertama punya.
7: Sorry lah.
1: Okey, apa pun, terima kasih untuk perkongsian dan juga bersama dalam dari sana sini. Selamat meneruskan tugas dan kita jumpa lagi besok.
2: Bye.
1: Okay.

Apa kau lagu bos? Sejak bang.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatanlah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
3: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.

0: kerjaan. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat yaitu dengan mencintai apa yang sedang anda lakukan. Kekalkan momentum tugasan anda bersama geng Surya Air Rentak Pagi dengan hiburan dan maklumat tanpa henti, terbaik dan terpilih hanya di Tawau FM.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Asal musim hujan atau musim tengkujuh berlaku, pasti kita akan terhidu sejenis bauan yang akan bertibaran di persekitaran kita. Tambahan lagi, ramai di antara kita sanggup untuk keluar setelah hujan reda hanya untuk menghirup bauan segar. Tahukah anda sebenarnya bau misteri yang meruap ke ruang udara ini dikenali sebagai petrichor? Bauan yang timbul semasa hujan adalah disebabkan air hujan yang akan menyerap ke dalam tanah sehingga meruap ke udara. Perkataan petrichor membawa maksud tersendiri dengan petr menunjuk kepada batu, manakala ikor pula bermaksud intipati yang lemah. Tindak balas yang menghasilkan petrichor berlaku apabila bakteria yang tinggal di tanah iaitu actinomycetes terbebas ke udara. Oleh itu, gabungan sebatian aromatik itu menghasilkan bau petrichor yang menyenangkan apabila hujan turun. Mikroorganisma ini menjalankan proses penguraian bahan organik yang telah mati atau reput sehingga menjadi bahan kimia sebelum menjadi nutrien atau baja kepada tumbuh-tumbuhan dan organisma lain. Hasil daripada proses tersebut, ia juga mengeluarkan sebatian organik yang dipanggil geosmin, iaitu sumber bau petrichor. Geosmin merupakan sejenis alkohol seperti minyak sapu. Oleh itu, ia cenderung mempunyai bau yang kuat, terutamanya selepas hujan reda. Jadi, ketika hujan membasahi tanah yang kering, ia mengeluarkan zarah-zarah kecil yang dipanggil sebagai aerosol. Campuran air hujan dengan geosmin dan sebatian petrichor yang terdapat pada tanah akan dibawa oleh angin sebelum meruap ke udara di persekitarannya. Sebaliknya, jika musim panas atau kemarau melanda, kadar proses penguraian menjadi perlahan. Apabila udara dan tanah menjadi lembap, ia secara tidak langsung akan mempercepatkan proses actinomycetes dan lebih banyak geosmin akan terbentuk. Bagaimanapun, bauan tersebut akan kembali hilang selepas tanah mulai kering.
1: Ingin tahu? Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
3: Okey, terima kasih Wan yang sudah berkongsikan ingin tahu pada pagi ini dengan
1: Petrichor. Yeah. Dan waktu sekarang sudah pun 8.8 minit pagi.
3: Yeah.
1: Jadi jangan lupa untuk respon topik sembang pagi kita untuk pagi ini. Ada juga sudah respon kan, Kayu?
3: Mm-hmm.
1: Nanti kita akan bacakan respon-respon anda, iaitu apa keutamaan anda sebagai rakyat Pantai Timur Sabah untuk belanjawan 2020.
3: Jadi mungkin ada buah fikiran ataupun idea yang anda harapkan dapat dizahirkan menerusi belanjawan 2027 ini. Anda boleh perkongsikan menerusi WhatsApp kami, ada juga di Facebook kami.
1: Dan juga nanti kan 9.30 minit pagi nanti kan, Kayu, kita akan menemu bual secara dalam dalam talian.
3: Dalam talian, ya.
1: Bersama-sama dengan Mr. Tam yang merupakan pengerusi Persatuan Pelancongan Daerah Tawau, akan berbincanglah tentang belanjawan 2027 ini juga. Jadi nanti kan 9.30 minit pagi nanti. Dan nanti 9 pagi,
3: yep,
1: kita akan ikuti utama 9 pagi berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur.
3: Mm-mm.
1: Jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali semula di jam yang keempat menerusi Rentak Pagi.

0: Tahukah anda, orang yang peka mempunyai peti suara, tetapi disebabkan ketidakupayaan pada pendengaran menyebabkan mereka tidak ada pengalaman untuk mendengar bunyi bahasa pertuturan dan mereka gagal menyebut dengan betul menyebabkan mereka banyak menggunakan bahasa isyarat. Hal ini disebabkan bagi mereka yang peka sejak lahir dan peka selepas dilahirkan, mereka terdorong menjadi bisu atau tidak mahu bercakap kerana tidak tahu dan tidak pernah mendengar perkataan yang perlu diucapkan walaupun mereka mempunyai peti suara seperti individu normal.
1: Penyampai-penyampai Geng Suria Alan Fapaki akan bersama dengan anda memberikan hiburan dan maklumat tanpa henti sehingga 11 pagi. Pastinya yang terbaik dan terpilih hanya di Tawau FM.

0: Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy, international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi memulihkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking untuk betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik. Dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga, menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Ke perkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sebenar Hari Guru Sedunia itu untuk menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza, memetik agensi berita Palestin Wafa. Ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudia Sarroth, Peter Hegemann dan Josh Nickel, diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf melalui teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu, pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Asri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus. Rendah.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 9.20 minit pagi.
2: Ya, kembali surau sama kami di jam yang keempat.
1: Menerusi Rentak Pagi, ya, seperti biasa kita ada topik sembang pagi yang akan kita sembang-sembangkan.
2: Ya.
1: Iaitu berkaitan dengan belanjawan 2027. Apakah keutamaan anda sebagai rakyat Pantai Timur Sabah untuk belanjawan 2027?
2: Ya.
1: Ada juga saudara

0: Sebelum pun kita gayung di WhatsApp Tawau FM ni, kita ada rakan kita Jamal Laupa. Katanya assalamualaikum, katanya kalau saya pasal kebersihan bandar Tawau ni. Kata si Jamal, tempat buang sampah sangat tidak kemas. Katanya kadang-kadang malu jugalah dengan pelancong yang datang kan. Jalan masuk kampung Ranggu ni pun banyak yang tampal-tampal, katanya. Dan juga selenggara balik air bukit kami di kampung Ranggu. Adalah kita orang guna, kalau adalah yang katanya dia boleh guna kalau mati air. Gitu kata si Jamal. Itu respon dari orang kita Jamal Laupe. Kebersihan bandar Tawau, katanya. Okay, itu untuk Jamal. Dari Sam Kromox pula. Okay, harap STR.
1: Ya.
0: Yeah. Katanya harapan ya. Untuk belanjawan 2027 ni, STR B40 bujang ditambah nilai sama ada RM50 hingga RM150 lah.
1: Itu cadangan daripada si
0: Sam Kromox.
1: Sam Kromox.
0: Katanya belanja dapur RM50 tak sampai ke mana kan. Melengnya. Biar bujang dapur pun mesti mau berasap juga. Jom kopi-kopi.
1: Iyalah. Kalau ada penambah baikkan, iaitu penambahan apa ni, jumlah STR tu, mungkin dia boleh apa ni, dipertimbangkan lah. Harap-harap boleh dipertimbangkan lah oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Demi apa ni, orang kata yalah, kesejahteraan kan.
0: Betul.
1: Untuk isi rumah di Malaysia, termasuk sekali dengan yang bujang.
0: Itulah, sekarang ni lagi ramai masih yang masih bujang. Kan, katanya biar bujang tapi dapur mesti berasap jugalah.
1: Betul.
0: Kata yang gitu. Okay, dari Sam, terima kasih Sam untuk responnya. Kita ada juga lagi Akim. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Respon untuk pagi ni, perkasakan bidang pendidikan dan juga imarah masjid dan surau, katanya. Ke arah pembangunan Pantai Timur Sabah lah. Jadi perkasakan bidang pendidikan dan juga imarah masjid dan surau. Itu dari respon dari rakan kita Hakim. Berkaitan dengan belanjawan 2027. Jadi anda boleh terus hantarkan respon-respon anda. Kita ada juga Mami Jun, tapi Mami Jun tengah typing, kita tunggulah nanti.
1: Voice.
0: Kalau boleh voice Mami Jun, voice pun boleh juga. Anda boleh hantarkan voice note ataupun anda boleh dial jugalah. Di 089-778-2243 berkaitan dengan belanjawan 2027 ni. Voice note pun lagi digalak-galakkan. Anda boleh voice note belanjawan 2027. Apakah keutamaan anda sebagai rakyat Pantai Timur Sabah, terutama di Tawau ini. Okay. Dan nanti 9.30 minit pagi nanti kita akan menubual. Kita akan menubual Mr. Tam Banfat, yang merupakan pengerusi Persatuan Pelancongan Daerah Tawau. Kita mau cerita juga, mau tanya juga respon daripada beliau berkaitan dengan pelancongan di Tawau ni. Apakah harapan untuk belanjawan 2027 nanti? Jadi nantikan 9.30 minit pagi nanti.

0: Ya, Rantau Pagi Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 9.30 minit pagi seperti yang sudah kita war-warkan kan, Gayum?
1: Iya.
0: Kita akan menemubual seorang sosok yang akan ditemubual, iaitu berkaitan dengan pembentangan Belanjawan 2027 industri pelancongan di daerah Tawau ini, bersama-sama dengan Mr. Tam Ban Fat. Ya, di talian pada ketika ini yang merupakan pengerusi Persatuan Pelancongan Daerah Tawau. Wow. Hello, Mr. Tam.
2: Yes, hello DJ Wada, Fafa. Yeah, how are you? Selamat pagi semua.
0: Yes, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Mr. Tam, sihat?
2: Khabar baik, sihat. Terima kasih. Ya, sihat. Okay,
0: Mr. Tam. Seperti yang kita ketahui kan, pada 9 Oktober nanti kita akan bersama-sama ikuti Belanjawan 2027. Jadi, mungkin Mr. Tam boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Tawau FM selaku ya pengerusi Persatuan Pelancongan di Tawau ini, apakah harapan tuan berkaitan dengan pembentangan Belanjawan 2027 berkaitan dengan industri pelancongan ini?
2: Okey, terima kasih ya DJ Wafa pasal soalan ni. Okey, sebagai pengerusi dan President Tawau Tourism Society ini, ya, harapan kita ni terhadap pembentangan Belanjawan memang supaya pelancongan, sektor pelancongan lah khususnya di Tawau ni diberikan perhatian yang peruntukan yang lebih bersasar lah. Ya, more tepat lah yang bersasar. Pelancongan ni bagi kami bukan sekadar membawa lah pelancong dan melibatkan banyak lagi pengusaha-pengusaha hotel semua ni, ya, agensi, pengusaha homestay, komuniti luar bandar, ya, ada peniaga kecil lah yang boleh bermanfaat sama bergantung kepada industri ini. Kalau dari segi poin kan, ada memang poin yang kita mau harapkan di kerajaan kan, boleh beri penempuan. Pertama, kita haraplah lebih banyak peruntukan diberikan untuk promosi ya, dan pasaran Tawau, di pasaran domestik sama juga antarabangsa lah. Tawau ni kan memang banyak produk-produk pelancongan yang unik. Bisa kata kolomna Bosat Stone ni, yang batu bersusun ni, memang cukup unik lah di Tawau. Bukan saya di Tawau ni, di Malaysia kan atau di Asia Tenggara pun tidak ada ni. Di Tawau saya yang dapat. Ya, kalau kita buat research kan, memang di Scotland jauh yang dapat yang bersusun, yang batu bersusun yang lebih kurang sama lah kan. Okay. So kedua, kita harap juga kerajaan ni memberi keutamaan infrastruktur lah pelancongan ni, khususnya jalan raya atau jeti. Kan, di Tawau kan ada di Pulau Sebatik yang boleh kita bawa, boleh bawa pelancong.
0: Betul.
2: Tapi memang ada juga kekurangan dari infrastruktur lah. Kita harapkan jeti boleh dibuat atau di kemudahan di kawasan rekreasi kah, ya, atau di luar bandar kah, yang sebab infrastruktur yang lebih baik ini boleh meningkatkan pengalaman pelancong lah, dari masa yang sama membantu komuniti tempatan juga kan. Ya. Dan ketiga lagi yang kita nampak sekarang ni, memang accessibility yang penting juga. Sebab Tawau ni, kalau saya tidak silap kan, dia memang airport dari segi domestik kan, yang paling jauh dari Kuala Lumpur lah, kalau domestic flight kan. So itu accessibility sangat penting. Bukan sekadar PKKK, tapi ini khususnya untuk Tawau kan. So kita mestilah cerita sikit pasal Tawau lah. Memang sudah sekarang ni, ramai juga pelancong pergi Sempurna. Tapi ya, dia melintasi airport Tawau kan.
0: Betul.
2: Ya, itulah kemudahan Tawau airport ni yang baru-baru agak di naik taraf ni. Memang satu-satunya yang bagus lah kita lihat kan. Okay, cukup sudah cerita pasal semua ni infrastruktur kan. Kita juga minta dari segi pelancongan ni yang sangat penting, kalau boleh kita juga timbangkan insentif, kan? Bantuan dari kerajaan, dari tax rebate kah, tax relief kah, untuk pengusaha-pengusaha pelancong tempatan. Ya, yang baru-baru ni kan satu-satu isu yang memang banyak meningkatkan kos itu dari subsidi diesel kan. Diesel ni ya, memang banyak kesusahan yang kita memang mengeluh lah, banyak pengusaha-pengusaha ni, pelancongan ni. Ya. So ya, inilah yang keempat-empat yang kita rasa harapkan kerajaan boleh bagi tumpuan. Ya, pelancongan yang baru-baru ya. Ya, okey.
0: Ya, jadi itulah antara harapan tuan, apa ni, pembentangan lah kan, harapan tuan kan. Dan seterusnya ya, tuan, ya, bagaimana tuan melihat industri pelancongan di daerah Tawau ini tuan?
2: Okey, kita sebagai NGO ni melihat industri pelancongan di daerah Tawau, memang kita mempunyai banyak potensi lah yang sangat besar ni. Tapi belum lagi dimanfaatkan sepenuhnya lah kan. Tawau ni bukan sekadar pintu masuk Sempurna. Memang Sempurna cukup famous kan di dunia ni. Memang pulau memang cantik. So kita must position ourselves in Tawau kan. Bukan competitor untuk Sempurna. but rather compliment each other. Dan pelancong datang ke Tawau Airport, dia pergi sempurna. Betul. Tapi kita juga harapkan, kalau boleh, kita mau naikkan ekor pelancongan di Tawau, atau kita punya hidupan liar sini, hutan, koko, you know, ala koko village kan, tengok koko village. Ataupun dari segi kebudayaan, bah, Tawau memang cukup unik. Sebab ini, kalau DJ Wafa dia tahu juga kan, ini SCAT kan, Festival Kebudayaan ni, antarabangsa, yang sudah dianjurkan 11 kali ni. Kita ada ethnic group kan, yang 34 jenis lah.
0: Ya, betul.
2: So, ini cukup menarik bah, kan, dia punya kebudayaan dari segi dengan kebajuan, dengan makanan, dengan culture semua ni lah.
0: Betul.
2: This is one of the very attractive issue of Tawau Tourism lah. Yang penting juga ni, sekarang ni, memang kita perlu menjadikan Tawau destinasi bukan sekadar tempat persinggahan. Kita perlu lebih agresif lah kan, pemasaran, memperbaiki kemudahan infrastruktur, serta mewujudkan lebih banyak produk pelancongan yang boleh membuat pelancongan tinggal lebih lama lah. Memang saya tadi ada ceritakan pasal ini, Palem Kokos, Batu Bersusun kan, dan juga kita punya Pulau Sebatik.
0: Betul.
2: Ada juga, kita ada juga Tawau Hughes Park yang ada hidupan liar. Ada pun Malio Basin, itu ada jauh sikit lah kan. Semua, so produk-produk ini memang kita ada banyak produk yang berpotensi, tapi kena dinaik taraf lah kan. Ya, kena buat, ya, kena di so supaya lebih ramai yang dapat tahu ni.
0: Okay.
2: So dengan peningkatan akses penerbangan antarabangsa, macam baru ni ada dari Shenzhen, Guangzhou,
0: yeah,
2: and direct flight. Nah, ini memang cukup memanfaatkan sektor industri sini lah. Ringkasannya, okay. Memang saya optimistik lah dengan masa depan pelancongan Tawau ni. Potensinya memang saya rasa ada lah kan. Itulah kita form NGO mau kasih naik. Sekarang ni memang kita perlu bersusun, mempromosikan dan bangunkan produk ni dengan agresif lah dan terancang. Itulah pendapat saya ni. Kan?
0: Ya, okay. Jadi itu orang kata macam tadi apa ni, Mr. Tam kata tadi Tawau ni di apa airport Tawau tu sendiri sebagai one stop center untuk ke Semporna, ke Lahad Datu, ada yang ke Malio Basin tadi kan, jadi banyak juga tempat-tempat menarik yang orang kata menarik minat pelancong untuk datang ke Tawau ini sendiri. Perlu dinaik taraf lah kan, Mr. Tam.
2: Betul.
0: Okay.
2: Valley cukup famous
0: lah
2: kan.
0: Betul. Okay, kenapa itu saja. Terima kasih Mr. Tam Manfaat.
2: Terima kasih juga DJ. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kerana sudi memberi pendapat anda tentang belancawan 2027 berkaitan dengan industri pelancongan di daerah Tawau ini. Ya, itu dah tadi bersama dengan Mr. Tam Manfaat yang merupakan pengerusi Persatuan Pelancongan Daerah Tawau. Okay, terima kasih sekali lagi Mr. Tam Manfaat. Bye.
2: Thank you. Terima kasih. Thank you. Bye. Bye-bye.
0: Iya, itu dah tadi bersama dengan Mr. Tam Manfaat, pengerusi Persatuan Pelancongan Daerah Tawau. Jadi nantikan setiap 9.30 minit pagi ya Kayum, hingga hari Jumaat nanti. Kita akan minta pendapat lagi kan, berkaitan dengan pembentangan belanjawan 2027. Jadi kita terus lagi bersama dengan hiburan, dan jangan lupa untuk respon. Respon sebenarnya
1: voice note.
0: Iya, voice note, terutama yang voice note lah, berkaitan dengan belanjawan topik kita juga pagi ini. Sebagai anda, sebagai rakyat Pantai Timur Sabah, apa keutamaan anda untuk belanjawan 2027 ini? Jangan-jangan ke mana-mana, terus bersama kami.
1: Tetap pagi.

0: kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, bercemas cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Ya, Top FM Station pilihan anda rentak pagi 9.48 minit pagi waktu ini.
1: Iya.
0: Begitu lepas pengena kopi lah. Ya. Okey, kita mau bacakan lagi respon daripada kawan-kawan kita berkenaan dengan topik sembang pagi kita pagi ni, belanjawan 2027. Apakah keutamaan anda sebagai rakyat Malaysia lah kan, terutamanya di bahagian Tawau ini, di sebelah pantai timur Sabah ini.
1: Ya.
0: Ada saudara kena respon juga. Kita ada Mami Jun pada ketika ini di WhatsApp, katanya, "Assalamualaikum DJ Kayum, DJ Wafa." Waalaikumsalam.
1: Salam
0: bertak bagi respon pagi ni. Kalau saya lah kan, belanjawan 2027, saya mahu kalau boleh semua jalan raya tu semua hidup lampunya. Dan juga jalan raya semua diperbaikilah. Dan satu lagi, Mai, kasih teruskan. Okey, DJ Wafa dan DJ Kayum, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. I love katanya. Jangan lupa sarapan. Betul juga kan Kayum, jalan raya lampu tu kan.
1: Terutama di
0: ya, macam sekarang ni di Batu Empat tu kan Kayum.
1: Ya, start dari situlah.
0: Ya, lampunya dah ada kan, gelap betul
1: gitu. Naik pergi atas.
0: Betul. Dia sampai yang jambatan sebelum Batu Lima tu.
1: Ya.
0: Jadi kan bila macam dari Jalan Tiku ataupun dari Jalan Batu Empat tu kan.
1: Ya.
0: Bila kita lepas roundabout tu, kita macam masuk di alam lain. Gelap betul Kayu.
1: Kenapa sampai teringat tadi yang pelumbat F1 tu? Kan jumpa Cik Chong.
0: Cik Chong seram pula kan. Jadi apa, kadang-kadang bila orang melintas pun kita tak nampak Kayu. Jadi macam kalau boleh lampunya hidup, kata-kata Mami Jun. Okey, mantap Mami Jun. Terima kasih untuk respon topik sembang pagi kita untuk pagi ni. Kita ada juga Ciki Nini. Oh, okey, Ciki Nini dia bagi voice note Kayu. Okey, mari kita dengarkan ini dia respon daripada Ciki Nini.
2: Assalamualaikum Wafa dan Kayum, selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam.
2: Respon kakak pagi ni berkenaan dengan tajuk kita, apa yang diharapkan lah pada belanjawan 2027 nanti. Sebenarnya banyak nih, banyak betul yang orang harap-harapkan. Tapi kalau bagi saya lah, keutamaan tuh terutamanya macam kita di Tawau nih, khasnya kebanyakannya masih lagi ada yang bermasalah dengan air kan, elektrik. Jadi itulah yang paling penting, sebab dua perkara ini yang rutin hari-hari, menjadi rutin harian. Kadang masih lagi ada yang macam buat aduan air sampai satu minggu tak lancar apa kan. Jadi kesian juga. Jadi kalau kena tempat-tempat yang okay pengaliran air tu, alhamdulillah. Tapi kadang kita dengar yang lain-lain tempat tu sampai berhijrah ke tempat-tempat yang mana-mana boleh dapat air, sumber air kan, kesian. Jadi masih sama juga macam elektrik. Kadang-kadang ada yang, kadang-kadang kita tu nampak di status tu kan, nah, macam orang bilang, kenapa lah karan ni begitu kan. Jadi macam benda-benda macam ni, tak apalah kalau sekali-sekala mati karan tu, tak apa-apa juga mati elektrik. Cuma kadang ada yang sampai berhari-hari. Jadi itulah yang kita harapkan, semoga semua ni dapat diperbaikilah.
0: Nah, itu sama-sama, terima kasih juga. Itu dia respon daripada rakan kita Ciki Nini berkaitan dengan air dan juga elektrik Kayu.
1: Begitu ya. Yalah, perlu diperkasakanlah.
0: Betul.
1: Kita harapkan orang kata peruntukan yang disalurkan untuk menaik taraf.
0: Betul.
1: Kemudahan bekalan air dan juga bekalan elektrik. Kita mengharapkan juga perkara begini. Yalah, so kalau sebut mengenai dengan Tawau kan, sinonim benda tu kan. Tapi kita mengharapkan. Saya sendiri secara pribadi pun mengharapkanlah akan ada perubahan lah selepas ini. Saya senada dengan Ciki Nini.
0: Okey, jadi terus sebenarnya rakan kita Ciki Nini. Kita ada juga Hasan dari Indra Sabah. Okey, salam DJ Wafa, DJ Kayu. Waalaikumsalam. Dari Hasan, katanya keperluan tu memang banyak sangat. Cuma jika boleh memperbanyakkan pembangunan kilang-kilang katanya mall besar dan juga pembangunan pesat lah dan maju di negeri Sabah ni, terutamanya khususnya di Tawau lah. Kerana layaknya negara-negara luar seperti macam Abu Dhabi atau Jepun lainnya. Supaya ekonomi kita ni bertambah maju jaya, peluang pekerjaan pun banyak, jadi pengangguran pun kurang katanya. Ya. Okey DJ Wafa, terima kasih. DJ Kayum.
1: Jadi adalah anak-anak muda kita berhijrah kan?
0: Iya.
1: Berhijrah ke apa, Semenanjung kah?
0: Betul.
1: Atau mana? Kalau apa ni banyak tumpuan apa ni peluang kerja di Pantai Timur. Dapat meracakkan lagi lah ekonomi di situ.
0: Betul. Kan? Kalau sekurang-kurang macam di KK tu ada lagi lah perjalanan, anda boleh pilih lah jalan apa ni? Jalan di darat sama di udara.
1: Udara.
0: Tapi kalau di Semenanjung,
1: tak ada cara lain. Udara saja.
0: Lainlah kau Superman.
1: Kalau dulu ada kapal laut, tapi tidak ada sudah kapal lautnya.
0: Kalau kapal laut berapa hari itu kayu?
1: Kapal laut dia Minggu. Yang hari itu, yang dululah, dulu lah, sekitar 80-an kan, 90-an tu ada. Dia berlayar, dia pelabuhan Kelang, pelabuhan Kelang kah, di manakah? Lepas tu dia slow-slow lah pergi ke KK, pergi ke mana-mana lah port yang apa ni berdekatan kan. Dia kan teruskan pelayaran. Dulu ada sekitar 80-an ke 90-an begitu. Ada viral hari tu.
0: Berpurnama jugalah baru sampai.
1: Tak jugalah.
0: Dua minggu kan gitulah.
1: Dalam seminggu, dua begitu.
0: Ke Semenanjung ya kayu?
1: Ya. Bolehlah melihat panorama laut kan.
0: Tiba-tiba naik cruise gitu.
1: naik cruise. Gitu. Tapi sudah diberhentikan lah perkhidmatan ferry itu. Ferry. Kapal laut tu dilonggarkan ferry. Begitu.
0: Oh gitu dulu.
1: Sekarang tak ada bos, sekarang udara sudah semuanya.
0: Saya baru tahu kayu. Dulu ada sampai apa dari laut kan?
1: Menggunakan kapal laut.
0: Sekarang ni kita tahu barang lah kan, macam barang.
1: Jadi so kalau orang mungkin berhentikan mungkin kos dia kot.
0: Ya betul, satu kan? Kos betul.
1: Kos apa ni, kos penyelenggaraan tu kan mungkin tinggi lah.
0: Betul.
1: Kalau mana ada badan-badan korporat yang berani apa ni menghidupkan kembali apa ni perjalanan melalui laut. Itu memang kaya.
0: Okey, itu adalah respon daripada rakan kita tadi.
1: Yeah.
0: Daripada Hasan, kita ada juga lagi respon daripada kawan kita ni Selai. Kata, Assalamualaikum DJ, saya Edika dari Lahadatu. Waalaikumsalam. Saya mencadangkan agar perkhidmatan penerbangan terus Lahadatu ke Tawau diwujudkan semula katanya.
1: Lahadatu
0: ke Tawau.
1: Lahadatu ke Tawau.
0: Sekarang menaiki apa ni? Menaiki pesawat.
1: Oi.
0: Penerbangan
1: ya.
0: Sekarang ni kan sekarang kalau Tawau ke Lahadatu tak ada direct.
1: Dia mesti
0: ke ada, sama ada ke KK dulu ataupun ke Sandakan dulu barulah ke Lahadatu.
1: Dia ada pesawat ringan lah. Macam Cessna ke, Cessna macam tu mungkin boleh.
0: Ya kan.
1: Itulah, jadi berbalik semula lah.
0: Jadi katanya banyak orang Tawau yang bekerja di Lahadatu macam di Felda, Kilang Sawit ataupun ialah kerja kerajaan di sana kan. Jadi begitu juga orang Lahadatu yang bekerja di Tawau. Jadi jarak darat dalam 3-4 jam katanya. Jadi kalau ada flight direct 40 minit kan, yang sangat-sangat membantu. Satu lagi urusan kecemasan seperti macam hospital, keluarga sakit kan, ataupun urusan kerja harian dan juga pelajar dan kaki tangan kerajaan lah, untuk apa orang kata flight direct ni Lahadatu ke Tawau, Tawau ke Lahadatu.
1: Itulah macam saya cakap tadi, berbaliklah semula kepada mana-mana badan korporat yang kaya yang boleh menyelenggarakan ataupun mengoperasikan perkhidmatan tersebut. Boleh, tak ada masalah.
0: Ya, kalau diwujudkan semula pun rasanya banyak sebenarnya yang apa ni, yang orang kata menjimatkan masa perjalanan tu kan.
1: Rasanya kalau tahu Lahadatu kalau naik pesawat rasanya 5 minit saja kot. 5 minit 10 minit lah macam tu. So kita perjalanan kita daripada tahu KK menaiki Boeing biasa tu kan. Kan dalam setengah jam
0: dalam tahu KK. Dalam 40
1: tak sampai 40 minit tak sampai.
0: Ya, tak sampai sebenarnya pun.
1: Setengah jam lah macam tu.
0: Ya, macam kalau naik pesawat pun baru je mau lelap. Terus disuruh sudah kasih lurus.
1: Ya, betul.
0: Kasih naik tingkap lurus. Ai, macam baru saja mau tidur gitu kan.
1: Rasanya kalau tahu lah tu, kalau ada pesawat ringan kan. Kalau pesawat ringan tu rasanya mungkin 10 minit, 15 minit.
0: Tapi mungkin kos jugalah kan, Yom. Kos juga kan.
1: Apa-apa benda memang semua melibatkan cost. Pengoperasian.
0: Betul.
1: Kos.
0: Betul.
1: Semuanya terlibat.
0: Betul.
1: Siapa-siapa yang berani. Melabur dalam industri.
0: Betul.
1: Kaya
0: gitu kan. Okay, itu dari Selai kita.
1: Yeah.
0: Respon untuk topik siang pagi. Kita ada juga lagi yang terakhir ni daripada Pak Lah. Assalamualaikum dan juga selamat pagi RTM Tawau.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay, DJ berdua, saya Lawi dari cadangan untuk bajet kerajaan apa ni, belanjawan 2027 ni ialah penjualan rokok elektronik iaitu vape.
1: Okey.
0: Mohon kawal ketat penjualan vape dan juga tutup ataupun tutup katanya. Penjualan vape ni yang dalam kurungannya pembunuh senyap. Sebab di sesetengah sekolah menengah, semasa balik sekolah ada pelajar yang sudah pun pandai hisap vape ni katanya. Jadi cadangannya salah satu pembelian hendaklah guna kad pengenalan ke kan ataupun vape tu di bawah umur.
1: Menarik, menarik, menarik.
0: Ya, betul. Macam ada kawalan lah untuk 18 tahun ke atas sejak yang boleh beli vape.
1: Rasanya benda ni rasanya lah. Saya menjangkakan akan ada, akan disentuh dalam belanjawan nanti. Mungkin ada dari segi apa ni penguatkuasaan ataupun dari segi orang kata pengolahan harga ataupun apa-apa saja. Sekarang ni vape ni sudah disalahgunakan. Macam yang kes apa piu-piu.
0: Itu
1: kan. Dia boleh dimanipulate dong. Boleh masukkan apa benda-benda khayal. Sampai kadang-kadang tengok budak-budak isap tu kan. Aduh. Saya secara peribadi kalau tengok budak sekolah hisap vape, saya akan tegur.
0: Betul.
1: Kadang-kadang ambil anak di sekolah, tengok kadang-kadang ada budak-budak yang cuba ambil kesempatan hisap vape. Kalau kebetulan lalu depan mata saya akan tegur. Saya akan tegur punya.
0: Sebab ialah apa,
1: mana boleh hisap vape?
0: Kan
1: boleh.
0: Baru pakai baju sekolah lagi kan.
1: Pakai baju sekolah lagi apa semua.
0: Kalau tadi melepasi 18 tahun tadi macam sudah habis belajar. Ya itu dari kita lah kan.
1: Betul.
0: Sedangkan kalau dulu-dulu pun tipulah budak-budak tak merokok masa sekolah
1: merokok.
0: Tapi kita nak tunjuk kan.
1: Dia masih ada rasa macam rasa malu.
0: Ya, rasa kan, malu budak mau tunjuk kan. Tapi itulah kalau berbuat sekarang kan.
1: Dah sekarang tak ada. Dah sekarang kalau nak hisap, dia hisap je. Aduh.
0: Dia tunjuk siap begitu.
1: Dia tunjuk siap begitu. Jangan sampai saya nampak.
0: Jangan sampai kalau kamu dah DJ Kayum nampak, awas. Okey, jadi itulah antara respon kawan-kawan kita. Terima kasih banyak tuan yang sudah pun respon untuk topik sembang pagi kita pagi ini, iaitu berkaitan dengan belanjawan harapan anda ataupun keutamaan anda sebagai rakyat Pantai Timur Sabah ini tentang belanjawan 2027. Dan menanti di jam yang terakhir nanti, seperti biasa kita akan berhibur dengan lagu-lagu pelbagai genre back to back. Dan juga kita ada juga Seindah Kata Secantik Bahasa. Dan tak tahu tanya lebih sebi dan juga Ayuk ke Dapur Siapa hari ini. Menanti ada di jam yang terakhir nanti. Jadi mari kita dengarkan, ini dia Seindah Kata Secantik Bahasa. Sampai kita berjumpa lagi, InsyaAllah geng Selasa akan menemani anda di Selasa akan datang. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.
3: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Juzuk yang bermaksud digunakan sebagai bahagian atau bab di dalam Al-Quran atau bahan seperti atom atau sel darah. Budak itu dapat menghafaz beberapa juzuk Al-Quran dalam masa yang singkat, kata Ustaz Kamil. Juzuk. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: berada. Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Ya, Zah.
1: Apa ya kita perlu lakukan, Man? Kalau macam kita rasa kita mengalah dengan kehidupan, kan?
2: Mengalah dengan kehidupan.
1: Ya, macam rasa putus asa lah dalam kehidupan, kan? Sebab mungkin, yalah, mungkin kita memikirkan, kita terfikirkan dosa-dosa kita, kan?
2: Oh.
1: Jadi kita mengalah.
2: Mengalah, ya?
1: Kehidupan kita tu, kan?
2: Mengalah macam mana tu? Sampai bunuh diri?
1: Itulah. Macam terdetik lah rasa putus asa, kan?
2: Yeah.
1: Jadi apa yang perlu kita lakukan, kan? Bila sehingga itu kita terfikir berputus asa dalam kehidupan ni.
2: Macam mana tu, Mister?
1: Ya, mungkin gara-gara...
2: Liku-liku kehidupan.
3: Dosa-dosa.
2: Kejahilan.
3: Azhar yang terfikir dosa, ya. Saya nampak ni si Azman yang banyak berdosa.
2: Macam belum sampai terfikir, ya.
3: Alhamdulillah.
2: Bukan, begini.
3: Okay.
2: Itu kita pandang
1: okay,
2: orang.
1: Okay, kita teruskan.
2: Lain makin panjang. Okay. Jadi macam mana?
3: Okay, Alhamdulillah. Bila mana seorang hamba tu... diberikan rezeki untuk hatinya tu fikir tentang dosa-dosa, itu rezeki sebenarnya. Tak semua orang yang ada kesedaran untuk fikir tentang banyaknya dosaku. Dan sebab ramai orang yang dibiarkan dalam melakukan dosa.
2: Betul.
3: Itu yang kita takutkan. Jadi syukur dulu sebab Allah masih bagi kita peluang untuk kita ada ruang muhasabah, fikirkan dosa-dosa. Tapi dalam masa yang sama jangan kita berputus asa daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah tu ada sifatnya Allah Al-Ghafur. Allah tu yang maha mengampuni. So Allah tahu Allah menciptakan satu makhluk yang pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi.
2: Betul.
3: Kan manusia. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu sifatnya adalah Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Al-Ghafur, zat yang maha mengampunkan. At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat. Maka itulah kata Allah, la tai'asu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Yang penting kita ada usaha untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kita tu pasti tidak lari daripada melakukan dosa.
2: Betul,
3: kan? Kullu bani Adam khata, wa khairul khata' at-ta'ibun aw kama qala. Setiap anak Adam itu tidak lari daripada melakukan dosa-dosa. Dan sebaik orang yang melakukan dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia melakukan dosa-dosa. So itu di antara tanda-tanda yang baik bila mana kita ada kesedaran. Bila mana melakukan dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan perasaan itu ialah berjangkitlah dengan si Asman, ya.
1: Ya,
3: sebab perasaan tu man tak semua yang dapat tu. Kadang-kadang kita ni pun ustaz ni pun ialah tak lari daripada dosa-dosa.
2: Betul.
3: So Allah tu
2: sama-samalah kita rasa, ya.
0: Tanyalah Mr. B. Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu.
0: Tanyalah

0: Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Azam.
4: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Wan?
3: Alhamdulillah sihat. Semestilah kita apa ni orang kata, walaupun kurang sihat kita kena bersemangat supaya apa ni, aura-aura positif tu dapat mengurangkan kesakitan kita. Gitu.
4: Jadi hari ni kita bersama lagi Wan. Mudah-mudahan kita terus sihat, aura positif kita bawa lagi dalam masakan kita buat gitu ya.
3: Supaya masakan kita tu pun jadi sedap.
4: Ya, jadi sedap.
3: Tapi kan Azam, pernah ada orang cakap kalau kita marah ni sebenarnya, kalau kita marah jadi dalam keadaan sedih, tidak, dia makin sedap.
4: Oh ya, gitu ya.
3: Tak tipu, betul-betul pernah. Mungkin itu kebetulan lah. Tapi betul-betul bila dia marah, benda tu akan jadi sedap.
4: Jadi sedap ya masakan tu. Jadi masaklah dalam keadaan marah.
3: Tapi tidak gitu, digalakkan.
4: Ya, kan,
3: tidak digalakkan, bahaya.
4: Takut emosi. Mungkin bolehlah masak dalam keadaan marah, tapi jangan ada sesiapa.
3: Lepas tu nanti
4: nanti terbang segala-galanya.
3: Terbang segala-galanya satu. Lepas tu cili tu bagus-bagus boleh letak 2-3 biji siap untuk rasa pedas yang
4: betul kan?
3: Tiba-tiba diletakkan kau 10 biji.
4: Yang kau punya Zawan. Okey, itu pengalaman Wan lah yang pernah memasak dalam keadaan marah gitu dan menghasilkan rasa yang sedap. Bagaimana anda?
3: Gitu.
4: Gitu. Okeylah, kita teruskan dengan resepi kita yang kedua untuk minggu ini Wan.
3: Iya, resepi kita yang kedua, kita saya sengaja cakap pasal cili-cili tu kan. Sebenarnya hari ni kita punya resepi adalah resepi yang berkaitan dengan telur dan juga cili.
4: Cili ya.
3: Mungkin ada pernah nampak lah orang kongsikan resepi ni, tapi kami mau kongsikan juga kepada anda.
4: Ya, betul.
3: Resepi sambal telur pecah.
4: Ya, yang dimasak oleh Wan J. Jadi Wan J akan kongsikan hari ni. Mudah saja, bahan-bahannya pun simple saja.
3: Bahan
4: ya, Wan?
3: Simple, cara membuat pun simple.
4: Senang
3: siapa
4: saja
3: pun boleh buat.
4: Betul.
3: Okey. Okay. Dan kita ada dua kategori bahan ya. Bahan A, kita perlukan bawang merah besar, bawang merah kecil, bawang putih dan semua bahan ini anda perlu kisarlah.
4: Ya, betul.
3: Kisar halus ya. Tapi ikut adalah kalau yang suka ada rasa-rasa bawang sikit
4: ya,
3: tu.
4: Ya, betul-betul kasarlah.
3: Kasar-kasar sikitlah. Okey. Kemudian kita perlukan bahan B, cili kering yang siap dikisar. Okey. Sama jugalah boleh guna cili keriting atau kalau mau pedas ataupun cili apa tu
4: besar itulah.
3: Cili besar biasa tu ya. Kemudian kita perlukan air asam jawa, gunakan gula ataupun gula melaka.
4: Okey.
3: Perasa, garam dan juga air serta paling penting bahannya telur ayam. Okay. Itu bahan-bahannya. Jadi cara membuatnya mudah saja. Pertama sekali anda perlu tumiskan bahan yang dikisar tadi, bahan A, sampai naik bau. Barulah masukkan cili kering dan tumis hingga masak ataupun pecah minyak.
4: Ya, betul.
3: Okey, setelah itu masukkan air asam jawa, masukkan gula, garam dan bahan-bahan perasa tu. Kacau-kacau sampai naik bau, betul-betul masak tu. Baru masukkan sedikit air jika mahu kuah tu nampak cair sikit lah. Tapi kalau mahu kuah tu nampak pekat, tambah sedikit saja. Jangan banyak, betul ya. Habis tu tumis sampai naik bau. Baru nak masukkan telur sebiji demi sebiji. Ikutlah berapa biji telur yang anda mahu ya.
4: Betul.
3: Okey, lepas tu
4: masaklah
3: api, pastikan anda masukkan telur tu sebiji demi sebiji dengan api sederhana perlahan. Jangan terlalu besar, nanti terhanguskah apa kan.
4: Betul.
3: Jangan kacau dulu, biarkan seketika. Lepas tu tutup kuali tersebut. Dengan menutup lah. Bila nampak putih telur hampir masak, baru dikacau pelan-pelan. Kalau mahu telur kuning nampak separuh masak atau lembik-lembik sikit, baru tutup api.
4: Ya, simple lah. Jangan kita pecahkan tu terus kita gaul. Takut nanti dia nak jadi, nampak sudah telur, dia jadi telur hancur.
3: Dia jadi hancur.
4: Kan, jadi selesai. Mudah saja sebenarnya.
3: Iya.
4: Kalau bulan-bulan tua kan ada telur jadi dapur tu.
3: Bulan tua ya.
4: Ya, bulan-bulan tua kan. Duit-duit sudah kering. Tapi ada telur, boleh.
3: Mantap.
4: Bukan telur mata, bukan telur dadar.
3: Iya,
4: tapi kita variasikan dia jadi sambal telur pecah. Jadi selesai ya Wan?
3: Ya, selesai sudah.
4: Untuk resepi kita yang kedua minggu ini. Jadi esok ada lagi resepi.
3: Nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda menerusi. Ayo ke dapur.
4: Selamat mencuba.
3: Sampai berjumpa lagi.
4: Bye.
2: Ayo ke dapur.

Ayo ke dapur memenuhi pencarian menu anda. Berikan Litro FM melengkapkan pemasaran produk anda. Hubungi 0897 73397 untuk pertanyaan dan tempahan. Santai-santai dengan tugasan Game Pagi.

bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus. Teruskan memilih Tawa FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

pembuktian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen daripada anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Wafa dan DJ Kayum setiap pukul 6 pagi, dari sekarang sehingga pukul 3 petang, saya Tamin Jamil akan terus menemani seorang pendengar musi Syuk Layan untuk hari ini. Edisi Selasa kita hari ini, ya, 6 Oktober 2026. Dan hari ini juga saudara bersama anda 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya berdoakan semoga semuanya sihat, semuanya ceria, semuanya gembira, semuanya bahagia hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita rancang dapat kita laksanakan, dan akan pastinya akan memberikan kebaikan kepada diri kita, keluarga kita, ya, bangsa kita, negara kita dan agama kita. Apapun, dari sekarang sekitar pukul 3 petang, saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan anda pagi ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen anda, Musi Syuk Layan.
1: Syuk Layan.

0: Syok.
1: Baik, kita makan. Dapat teman kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru. Di mana saja berada ketika ini. Salam kecerahan, salam kemesraan.

Okey, baik ni kita cuba melangkah dengan semangat dan azam yang baru. Kerana langkah kecil yang konsisten hari ini, saudara, akan membawa kepada perubahan besar di masa depan. Jadi kita terus melangkah untuk mencapai sesuatu yang kita impikan selama ini.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Raja Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: bersyukur dan bersikap positif
1: bersama geng Show Layan.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
2: Baik, terus bersama kami di FM SSM dan anda waktu sekarang pukul 11.14 pagi. Bersama dengan Mawar B6.

Okey, semoga anda tiba dengan lagu tadi. Dan ini mana-mana terus tahu dengan di mana sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Tawa bagi tahun 2026 akan berlangsung pada 10 Oktober. 10 Oktober ini 6 pagi hingga 1 petang di Padang Perbandaran Tawau.

dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.

Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Shok Layan 11.3 Tawau FM. Layan sampai penuh. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

0: Jihan Anda.
1: Perhiasan diteruskan melalui Orta Tua.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, sebagai hal timur lagu persembahan daripada Aisyah Malik melalui Zon Gosada untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.41 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Tawau FM, sesuai dengan anda. Dan seperti biasa, senang bersama dengan Kak Gorgeous melalui Formula Kak Gorgeous pagi ini. Jadi jangan ke mana-mana.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous, yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
1: Aduh,
2: kenapa lagi bulat ni?
1: Kak, gatal kepala aku, Kak Gorgeous.
2: Kenapa ni? Jangan garu kepala tu. Aduh, Kak Gorgeous pun terus ikut garu kepala ni.
1: Gatalnya. Tolong dulu, Kak Gorgeous. Macam mana muka hilang ni, gatal kepala ni?
2: Cara menghilangkan gatal di kepala tu. Cara dia, ambil daun puding, bersihkan dulu segenggam daun puding tu. Barulah kita kisar lumat. Lepas tu lumurkanlah, baru letak di kulit kepala. Okey? Lepas tu bungkus kepala dengan tuala bersih selama 1 jam. Lepas tu bilaslah. Jangan pula tidak bilas dengan air bersih. Petua ni lakukanlah 2 kali seminggu.
1: Lebih
2: pun boleh. Sampailah gatal-gatal di kepala tu hilang.
1: Macam ada bahasa yang nampak daun puding di belakang rumah Kak Gorgeous kan? Saya pergi sekarang kan? Bye-bye.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM. Pilihan anda.
1: Terima kasih Kak Gorgeous yang terus berkongsikan sesuatu yang menarik, yang bermanfaat kepada pendengar kita. Mesti Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM, sesuai dengan anda.

Okey, semangat hati bola kebersamaan daripada Eda Ezrin dan juga Den Manju. Ada Jandu, ada Dudol. Macam rakan-rakan perakan kita di Tawau ni ya, timbul dengan lagu tadi. Baik, waktu sekarang pukul 11.52 pagi. Terima kasih orang yang terus setia bersama kami Tawau FM, bersama Belanda. Dan berikut saya sampaikan jadual waktu surat untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Lada tu, sila bukan kunak sahabat sempurna Tungku bagi Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Masanya waktu solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 11.57 pagi, waktu asar pukul 3.10 petang, waktu maghrib pukul 5.57 petang, waktu isyak pukul 7.06 malam, sementara subuh bagi esok solat tepat pukul 4.45 pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Karabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, masanya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12 tengah hari, waktu asar pukul 3.13 petang, waktu maghrib pukul 6 petang, waktu isyak pukul 7.10 malam, sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.48 pagi. Demikian tadi saudara, waktu-waktu solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti di Negeri Sabah.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, apa khabar? Mudah-mudahan kita berada dalam sihat walafiat hendaknya. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, suatu hari, tiga orang bangsawan Quraisy sedang duduk di halaman Ka'bah. Mereka nampak terpukul menyaksikan suasana itu, yaitu ketika Bilal meruntuhkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Kemudian setelah disapu dengan bersih, ia mengumandangkan azan. Ketiga orang tersebut ialah Abu Sufyan bin Har yang telah masuk Islam beberapa saat yang lalu, Attab bin Usaid dan Haris bin Hisham yang keduanya belum lagi masuk Islam. Sebaik melihat Bilal mengumandangkan azan, maka Attab berkata, sungguh Usaid dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kerana ia tidak mendengar suara yang amat dibencinya. Haris pula berkata, demi Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya saya tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pihak yang benar, pastilah saya orang paling dahulu yang akan mengikutinya. Sedang Abu Sufyan yang diplomat itu berkata, saya tidak akan mengatakan sesuatu karena seandainya saya berkata, pastilah akan disebarkan oleh kerikil-kerikil batu ini. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Ka'bah, nampaklah mereka pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan sepintas baginda sallallahu alaihi wasallam membaca wajah-wajah muram mereka sambil berkata, saya tahu apa yang telah tuan-tuan katakan sebentar tadi. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan apa-apa yang telah mereka perkatakan sekejap tadi. Maka Haris dan Attab berkata, kami menyaksikan bahwa Tuhan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak seorang pun mendengarkan perbualan kami hingga kami dapat mengesaki bahwa ia telah menyampaikannya kepada Tuhan. Sekarang mereka memandang Bilal dengan sikap dan pandangan yang baru. Dalam lubuk hati mereka bergema semula ayat-ayat yang telah mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu mula-mula memasuki Makkah, yaitu ya ma'sara Quraisy, innallah qad azhaba ankum nakhwatal jahiliyah wa ta'azzamaha bil aba annasu min adama wa adamu min turab. Hai golongan kaum Quraisy, Allah subhanahu wa ta'ala telah melenyapkan dari kalian kesombongan jahiliyah dengan kebanggaan dengan datuk moyang. Manusia adalah dari keturunan Adam dan Adam pula adalah dari tanah. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

Gambara Vivian Sampai Jepara.

Adani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Itu Jul di Radio Max. Jul Radio Max. Tanya selanjutnya, salam sejahtera untuk family dan juga rakan-rakan yang mengenali diri ini walau di mana saja berada. Semoga kita sentiasa dilindungi Allah, dilindungi oleh Yang Maha Esa dan yang dan dipermudahkan segala urusan. Okey, boleh dia ada bertugas. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih untuk Jul Radio Max. Bersama dengan kumpulan Chris.

Untuk jangkaan diramalkan keadaan jerbu di Sabah termasuk Tawau lah, kita menjangkakan mengikut ramalan pemodelan cuaca yang diguna pakai oleh Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerbu ini akan berterusan pada tahap sederhana

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Bila cinta berakhir.
2: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
2: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kah sayang?
1: Bereslah kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
2: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir. Percayalah kakak.
3: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.
0: Terus bersama kami, Musi Janji Rock bersama dengan Kumpulan Ekspedisi Hairan Bin Ajaib. 12.47 minit pada tengah hari.

Okey, selamat hari untuk Sam Kramax. Berarti biasa dibantu dua salah ni katanya. Salam buat Danul Lizarin, Aida, Nurus Jeruk, Raimah Imah, Culik Sudik, Tekul katanya semua rakan geng bengkel Bompa dan juga keluarga Sam walau di mana saya berada. Dengan ucapan ciri-ciri selalu dan terima kasih untuk dijemput tugas tengah hari ini.

sedikit semangat timbul lagu sebab dapat kembali gersang surat takdir. Dan selanjutnya dapat tiba pukul 1 tengah hari diikuti utama 1 dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Jom bersama dengan DMKFC Winai.

Keselamatan murid, tanggungjawab ibu bapa, warga, pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuhnya. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 MyStep telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas, termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Dalam sesi yang sama, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia menjadi negara pertama berjaya menghantar pulang warga Myanmar ke negara asal mereka menerusi rundingan secara langsung dengan kerajaan negara berkenaan. Beliau memaklumkan seramai 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Mong Lai, dan kemudiannya setelah dilantik presiden berjumpa kali kedua, pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing, di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia, dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi. Dengan dua syarat. Pertama, layanan yang agak lebih munasabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan. Dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah 10.7 bilion ringgit setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tabir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
5: Yang pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So, kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka, kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung, kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Keperkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olise muncul watak penting dengan meledak 2 gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Lukbakio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiré Doué, Ryan Cherki dan 2 jaringan Olise. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan bulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: manusia.
1: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
2: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaran jatim.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
2: Harapan saya bagi Belanjawan 2027 ini adalah untuk kerajaan turut melihat lebih dekat mengenai isu keselamatan cyber. Sebabnya dalam zaman AI ini kita dapat lihat kebocoran maklumat ataupun data pengguna ini boleh dikatakan semakin membimbangkan. Jadi saya fikir adalah mustahak untuk perkara ini dilihat dengan lebih serius bagi mengelak berlakunya peningkatan penipuan cyber ataupun kita kenal sebagai scam. Ini bagi menjamin keselamatan rakyat di semua peringkat, khususnya daripada segi keselamatan kewangan rakyat ini sentiasa dijamin. Dan saya juga berharap kerajaan akan juga terus meningkatkan pembangunan infrastruktur asas dan keperluan-keperluan utama rakyat di semua peringkat, di semua bahagian. Sebagai contoh, harga tiket kapal terbang domestik juga perlu diberi perhatian dan diharapkan dapat diseimbangkan, khususnya ketika waktu-waktu puncak. Ini bagi memastikan rakyat dapat terus bergerak dengan selesa mengikut kemampuan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit,

0: Rai Sayawi, Janji Rock, setiap hari di Tawa FM.
1: Sesuatu yang lebih berkuat.

0: Jihan Anda.
1: Penguasaan diteruskan melalui orang tua.

0: melalui BPR. Dengarkan Janji Rock di Tawau FM.
1: Baiklah, selamat petang untuk Faldi Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Janji Rock katanya buat semua pendengar Tawau FM di mana saja berada, terus layan Tawau FM sampai jam 7 malam katanya. Salam petugas untuk Janji Petugas. Terima kasih untuk Faldi Sari bersama dengan Kumpulan Orang Hitam Manisan 22 minit petang.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Petang untuk Aiman di Tamarian 6. Katanya selama ini tunjukkan kepada semua pendengar Tau FM, tiap kali mana saya berada, kenal ataupun tidak, teman sekali rakan-rakan FB, rakan-rakan TikTok, rakan-rakan PKB atau Club, rakan Selangkun Tau Grand Sending, dan kaki Mami Jun, Mr. Toronto, Friend, Izlan dan Emma. Semualah yang kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat petang, salam Selasa, dan pastikan Tau FM radio teman anda selalu. Baik, semoga ada timbul lagu bersemangat daripada Gonchar untuk Aiman di Taman Ria 6.

0: Selekta.
1: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul tak, Black? Oi, dengar aku cakap? Ha?

Landa dan sebagai arti timur sepanjang saya menemani anda Lucy Sam Janji Rock dan kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita untuk petang ini bersama dengan Exist, Masih Terserlah Ayuhmu. Selamat pagi, kita bersama dalam show layan sekitar pukul 3 petang.

Okey, semoga anda timbul lagu bersemana daripada Young Zen versi lagu Insan. Waktu sekarang pukul 2.24. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di Tower FM. Stay safe.

0: Syok Layan.
1: Baru teruskan pukul 2.30 petang. Teruslah bersama kami bersih Syok Layan. Dan sekitar pukul 3 petang ini.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya untuk belanjawan 2027, saya seorang guru, jadi sudah pastilah saya berharap agar belanjawan kali ini akan memfokuskan kepada pendidikan, yang mana ada tiga perkara utama yang saya harapkan kerajaan akan pandang serius. Iaitu yang pertama, mudah-mudahan belanjawan kali ini akan dapat mengurangkan beban tugas guru supaya tugas guru dapatlah fokus lebih kepada pengajaran dan murid. Maksudnya, mungkin diwujudkan jawatan-jawatan tertentu untuk mengurangkan bebanan dan tugasan guru yang sedia ada. Yang kedua, mungkin menaik taraf kemudahan sekolah, terutamanya sekolah-sekolah luar bandar ataupun sekolah-sekolah yang masih lagi kekurangan fasiliti seperti makmal, sains, tandas, surau dan sebagainya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kerajaan dapatlah menambah baik ataupun memperkukuhkan bantuan kepada murid, terutamanya daripada murid yang keluarganya berpendapatan rendah, contoh macam bantuan buku, bantuan peranti, keperluan persekolahan, ya. Dan mudah-mudahan pendidikan kita lebih berkualiti, lebih inklusif, dan mudah-mudahan tidak ada murid yang tercicir daripada pendidikan kita.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar.

Okey, sebagai nanti lagu Hatiku Melayang, Anwar Gocha menghiburkan kita untuk hari ini. Baik, sama-sama kita menjayakan program Hari Sukan, sambutan Hari Sukan Negara bagi tahun 2026, peringkat bagian tahun yang akan berlangsung 10 Oktober ini di Padang Pekan Kunak.

0: Okey, so sampai di sini tempat kita berusi short layan untuk hari ini. 6 Oktober 2026, 3 petang sudah ikuti berita dari Top FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJ N akan terus menemani suara Lucy Ritma Petang siap pukul 7 malam. Dari saya rakan penjabat mengharapkan semoga anda tibur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kemesraan, salam keceriaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Juzuk yang bermaksud digunakan sebagai bahagian atau bab di dalam Al-Quran atau bahan seperti atom atau sel darah. Budak itu dapat menghafaz beberapa juzuk Al-Quran dalam masa yang singkat, kata Ustaz Kamil. Juzuk. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Ya, Ritma Petang tu FM pilihan anda, 3.10 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda. Di mana juga anda lain terus tu FM, sesen pilihan anda. Menerusi Ritma Petang, teman-temankan saya Eliana Miza menemani anda untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, sebagai panduan kita bersama, telah pun masuk waktu asar untuk zon 3, iaitu sila bukan guna Sahabat Sempurna, Lat Datu, Tungku dan juga bahagian Tau Timur. Dan untuk zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balung, Mertai, Kalabakan dan juga bahagian Tau Barat dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan dia. Maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.13 minit petang. Kita akan teruskan hiburan menerusi lagu-lagu hiburan seleksi kita selepas azan asar nanti. Terus setia bersama N menerusi Ritma Petang Tau FM pilihan anda.
4: Tawau FM. Pilihan anda.

0: الله الله.
1: Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan Dialah Tuhan bagi diriku, dan Dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdullah Al-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang lagi jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakannya orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya, dan barang siapa yang telah jatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi, dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam setiap jasad itu ada seketul daging, yang apabila ianya baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Pengajaran hadis, seseorang mukmin mestilah cuba mengenali dan mempelajari perkara halal dan haram, seterusnya melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram demi menjaga kemuliaan agamanya. Perkara yang kesamaran yang belum jelas halal haramnya adalah perkara syubhat yang mesti dijauhi demi menjaga maruah diri dan keheningan agama. Sempadan murka dan reda Allah Subhanahu wa taala ialah perkara haram. Sesiapa yang

0: setiap hari 3 petang hingga 7 malam. Hiburan maksimal. Stesen pilihan anda.
1: Ya, berita petang Top FM pilihan anda, 3.28 minit petang waktu ini, menerusi seleksi kita edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam berita petang di mana jua anda mendengarkan Top FM season pilihan anda. Teman-temankan and Liana Miza menemani anda selama 4 jam ini. Anda akan temani anda dari 3 petang hingga 7 malam dengan lagu-lagu hiburan kita. Dan macam biasa, setiap Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang, kita ada seleksi di Tau FM. Jadi anda boleh dari talian kita 778243 dan pilih mana satu lagu yang anda nak dengarkan menerusi seleksi. Dan juga di jam yang pertama ini, kita akan dengarkan ulangan Ingin Tahu 3.50 petang. Dan macam biasa, 4 petang nanti ada info sukan di Tau FM. Layan lagu-lagu hiburan kita dan layan lagu-lagu seleksi kita. Anda cuma dial di talian 089-778-243 dan pilih mana satu lagu yang anda nak dengarkan. Okey, menerusi seleksi kita yang pertama, kita ada lagu terbaru di Top FM dan juga lagu duet terbaru. Okey, pilih lagu daripada Hel Husaini dan Mimi Fly Garah ataupun lagu daripada kumpulan Alpha dan Dayan Trisha, Haru Biru. Okey, jadi mana satu lagu yang anda pilih, Hel Husaini dan Mimi Fly Garah ataupun Alpha dan Dayan Trisha, Haru Biru. 778-243, seleksi Tawar FM.
2: Hello, seleksi di Tawar FM.
3: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu 3. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
4: Seleksi.
5: Hello, DJ. Saya Ijam dari Dada tu. Nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
4: Seleksi.
6: Hello, DJ. Saya Banis, Yunus dan Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
4: Seleksi.
5: Hello,
4: seleksi.
5: Saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya tak pernah ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project The Band? Yang sudah aku tahu. Oh, yang sudah aku tahu lagi.
4: Seleksi. Seleksi di Tau FM, Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
7: Terbaru dan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tau FM. Dan ini lagu terbaru.
1: Okey, kita ada lagu terbaru untuk seleksi kita yang pertama di Top FM. Lagu daripada Hel Husaini dan Mimi Fly Garah ataupun Alpha dan juga Dayan Trisha dengan lagunya Haru Biru. 778-243, kita terima pemanggil yang pertama di talian. Hello, siapa di talian? Terputus pula. Okey, sekali lagi anda boleh menghubungi N di talian 089-778-243. Hello, siapa di talian?
8: Hello.
1: Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu?
8: Nizar ni di Sungai Burung.
1: Nizar dari Sungai Burung. Okey, pilih lagu mana satu ni?
8: Yang Hel Husaini.
1: Hel Husaini pilihannya.
8: Iya. Yeah.
1: Terima kasih. Semoga terhibur.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Hel Husaini dan Mimi Fly dengan lagunya Garah. Menerusi seleksi Tawar FM.

Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: Ya, Seleksi di FM pilihan anda waktu sekarang sudah pun pukul 3.37 minit petang. Kita teruskan lagi untuk seleksi kita yang kedua. Kita ada lagu penyanyi wanita. Pilih lagu daripada Liyuna dengan lagunya Terukir di Bintang ataupun daripada Najwa Latif dengan lagunya Kosong. Okay, pilih lagu daripada Yuna Terukir di Bintang ataupun Najwa Latif dengan lagunya Kosong. 7.8.2.4.3 pemanggil yang seterusnya lagi di talian. Hello. Hello. Okey, sekali lagi boleh menghubungi di talian 089-778-243. Hello, siapa di talian? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Azah dari Ladatu.
0: Azah dari Ladatu. Okey, pilih lagu yang mana satu ni?
1: Najwa Latif Kosong.
0: Najwa Latif Kosong pilihannya ya. Baik, terima kasih ya. Semoga terhibur.
1: Sama.
0: Okay. Sama-sama, bye. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Najwa Latif. Pilihan lagu Kosong Seleksi Tua FM.

0: Pantai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Frekuensi pilihan anda. Tawau 100.1.
3: Macam kamu nak macam dia, seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

0: Seleksi Duta FM pilihan anda 3.42 minit petang waktu ini. Kita teruskan lagi seleksi kita untuk seleksi kita yang seterusnya, yang ketiga. Okey, ada lagu Korea kumpulan BTS 2.0 ataupun 80s dengan lagunya Bad. Mana satu anda pilih daripada BTS 2.0 ataupun 80s Bad? 7-7-8-2-4-3. Kita mencari lagi pemanggil yang ketiga di talian. Hello. Hello. Terputus. Sekali lagi boleh menghubungi di talian 0897782 4 3. Hello. Siapa di talian? Ya, hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Pian Predator 35.
0: Pian Predator. Okey, Pian. Pilih lagu mana satu, Pian?
1: Yang pertama lah, DJ. Ini lagu untuk setiap kawan lah, saudara.
0: Okey, baik. Terima kasih, okay. Pian. Semoga terima.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya BTS 2.0. Seleksi Tuan Sam.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya bagi Belanjawan 2027 ini adalah untuk kerajaan turut melihat lebih dekat mengenai isu keselamatan cyber. Sebabnya dalam zaman AI ini kita dapat lihat kebocoran maklumat ataupun data pengguna ini boleh dikatakan semakin membimbangkan. Jadi saya fikir adalah mustahak untuk perkara ini dilihat dengan lebih serius bagi mengelak berlakunya peningkatan penipuan cyber ataupun kita kenal sebagai scam. Ini bagi menjamin keselamatan rakyat di semua peringkat, khususnya daripada segi keselamatan kewangan rakyat ini sentiasa dijamin. Dan saya juga berharap kerajaan akan juga terus meningkatkan pembangunan infrastruktur asas dan keperluan-keperluan utama rakyat di semua peringkat, di semua bahagian. Sebagai contoh, harga tiket kapal terbang domestik juga perlu diberi perhatian dan diharapkan dapat diseimbangkan, khususnya ketika waktu-waktu puncak ini, bagi memastikan rakyat dapat terus bergerak dengan selesa mengikut kemampuan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakui

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Raja Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Jika dalam pemanduan anda mengalami kelopak mata sayup, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong, tatapan kosong dan mengelamun, berhenti. Kerana itu adalah gejala microsleep. Lakukan ini. Berhenti di tempat selamat. Lakukan power nap selama 5 hingga 20 minit. Berehatlah setiap 2 jam perjalanan dan tukar pemanduan jika diperlukan. Teruskanlah pemanduan dengan selamat dan kami di Tawau FM akan bersama anda sepanjang perjalanan. Ngam?
2: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
3: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
2: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
3: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Asal musim hujan atau musim tengkujuh berlaku, pasti kita akan terhidu sejenis bauan yang akan bertibaran di persekitaran kita. Tambahan lagi, ramai di antara kita sanggup untuk keluar setelah hujan reda hanya untuk menghirup bauan segar. Tahukah anda sebenarnya bau misteri yang meruap ke ruang udara ini dikenali sebagai petrichor? Bauan yang timbul semasa hujan adalah disebabkan air hujan yang akan menyerap ke dalam tanah sehingga meruap ke udara. Perkataan petrichor membawa maksud tersendiri dengan petr menunjuk kepada batu, manakala ikor pula bermaksud intipati yang lemah. Tindak balas yang menghasilkan petrichor berlaku apabila bakteria yang tinggal di tanah iaitu actinomycetes terbebas ke udara. Oleh itu, gabungan sebatian aromatik itu menghasilkan bau petrichor yang menyenangkan apabila hujan turun. Mikroorganisma ini menjalankan proses penguraian bahan organik yang telah mati atau reput sehingga menjadi bahan kimia sebelum menjadi nutrien atau baja kepada tumbuh-tumbuhan dan organisma lain. Hasil daripada proses tersebut, ia juga mengeluarkan sebatian organik yang dipanggil geosmin, iaitu sumber bau petrichor. Geosmin merupakan sejenis alkohol seperti minyak sapu. Oleh itu, ia cenderung mempunyai bau yang kuat, terutamanya selepas hujan reda. Jadi, ketika hujan membasahi tanah yang kering, ia mengeluarkan zarah-zarah kecil yang dipanggil sebagai aerosol. Campuran air hujan dengan geosmin dan sebatian petrichor yang terdapat pada tanah akan dibawa oleh angin sebelum meruap ke udara di persekitarannya. Sebaliknya, jika musim panas atau kemarau melanda, kadar proses penguraian menjadi perlahan. Apabila udara dan tanah menjadi lembap, ia secara tidak langsung akan mempercepatkan proses actinomycetes dan lebih banyak geosmin akan terbentuk. Bagaimanapun, bauan tersebut akan kembali hilang selepas tanah mulai kering.
0: Ingin tahu?
2: Hello, siapa di talian?
3: Saya Farah.
2: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
3: Saya nak pilih lagu...
4: Apa yang kau mahu, semua ku beri.
2: Nak pilih lagu?
5: Seleksi di Tau FM.
6: Seleksi di Tau FM.
2: Pilihan anda.
0: Ya, seleksi di Tau FM, pilihan anda. 3.52 minit petang. Selamat memandu untuk anda yang memandu ketika ini. Ada juga yang mungkin tengah bekerja, selamat bekerja. Ada yang berada di rumah santai-santai sambil layan Tau FM, bolehlah telefon Andy talian 0897782443. Okey, sambil-sambil tu layan lagu-lagu seleksi kita. Dan juga 4 petang nanti ada info sukan di Tau FM. Okey, seleksi kita yang seterusnya, kita ada lagu Indonesia. Pilih lagu daripada Cita-Cita Tago yang Dumang ataupun Vita Alvia yang Penting Happy. Dua-dua lagu rancak, pilih mana satu ni? Cita-Cita Tago yang Dumang ataupun Vita Alvia yang Penting Happy. 7-7-8-2-4-3, pemanggil lagi di talian. Hello. Okey, 0897782443. Sekali lagi boleh menghubungi Anne. Pilih lagu seleksi kita petang ini. Ada lagu daripada Cita-Cita Ta Goyang Dumang ataupun Vita Alvia yang Penting Happy. Hello, siapa di talian? Ya, hello. Hello.
7: Ya, ya, hello.
0: Ya, hello, siapa tu?
7: Yunus ini dari Ladato.
0: Yunus dari Ladato. Okey, Yunus, pilih lagu mana satu?
7: Cita-cita salah.
0: Cita-cita tak pilihannya. Terima kasih. Semoga terhibur. Okay. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya. Cita-cita tak. Goyang Demang.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Saya sebagai penjawat awam, harapan saya untuk belanjawan kali ini memohon agar kerajaan dapat mempertimbangkan kenaikan gaji serta pemberian bonus sebanyak 3 bulan gaji kepada para penjawat awam. Penghargaan ini amat bermakna sebagai tanda pengiktirafan terhadap komitmen, pengorbanan dan usaha kami dalam menjalankan tanggungjawab demi perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Semoga permohonan ini dapat perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: Info Sukan hari ini.
1: Sekarang pun pukul 4.01 minit petang. Assalamualaikum dan salam sukan. Kita bersama menerusi info sukan edisi Selasa 6 Oktober 2026. Ada 4 berita sukan yang ingin akan kongsikan untuk anda. Kita mulakan dulu bagi berita sukan dalam negara. Kejayaan Harimau Malaya menamatkan kempen sulung Piala ASEAN FIFA 2026 di tempat ketiga, bukan sahaja memberikan kepuasan dari segi pencapaian di atas padang, malah hadir bersama ganjaran lumayan. Anak buah Tan Cheng Ho dianggarkan membawa pulang wang antara RM945,000 dan RM1.7 juta Malaysia selepas menewaskan Vietnam 1-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta semalam. Jumlah itu menjadi ganjaran kepada kempen positif Malaysia yang berakhir dengan kemenangan penting atas Vietnam. Regis Ternier muncul wira apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-62 selepas menghasilkan detik individu menarik di hadapan kotak penalti sebelum melepaskan rembatan kencang menewaskan penjaga gol Vietnam, Patrick Lee Giang. Kemenangan tersebut bukan sahaja mengesahkan kedudukan ketiga Malaysia, malah menamatkan penantian 12 tahun Harimau Malaya untuk menewaskan Vietnam. Lebih menarik, Malaysia menutup kejohanan dengan rekod pertahanan sempurna apabila mencatat 4 perlawanan tanpa bolos berturut-turut. Harimau Malaya membuka kempen dengan kemenangan 3-0 ke atas Bangladesh sebelum seri tanpa jaringan dengan Indonesia dan kemudian membelasah Singapura 6-0. Kemenangan 1-0 ke atas Vietnam melengkapkan kempen dengan keseluruhan 10 gol dijaringkan dan sifar bolos dalam 4 perlawanan. Selain membawa pulang pencapaian tempat ketiga, Harimau Malaya juga turut memiliki ganjaran kewangan yang mampu mencecah 1.7 juta. Berdasarkan seterusnya, Malaysia membuka kempen kumpulan E kelayakan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang semalam. Skuad negara bermula garang dan hampir membuka jaringan seawal minit kedua, namun percubaan Aisyah Lin Faris sekadar mengenai jaring sisi. Kisha Adiliana Khalid mencuba dari tengah tetapi rembatan wasit tersasar di sebelah kanan gawang. Syria pula memberi tekanan penjaga gol Nur Ain Kaisara Ali hampir bolos pada minit ke-35 selepas tepakan penjuru. Kasih Riana Davira Rafiuddin menjaringkan gol pada minit ke-80 menerusi hantaran Lim Yo memastikan tiga mata buat negara. Jaringan itu cukup memastikan tiga mata penuh buat skuad negara. Beralih kepada berita sukan luar negara, Michael Olise menjadi antara watak penting selepas masuk sebagai pemain gantian dengan menjaringkan 2 gol ketika Perancis menewaskan Belgium 4-1 dalam aksi Liga Negara-Negara UEFF pada Isnin. Belgium lebih terdahulu mendahului menerusi gol Dodi Luque Bacchio. Perancis menjaringkan 4 gol dalam 13 minit terakhir untuk mengubah rentak perlawanan. Semua 4 gol tuan rumah dijaringkan oleh pemain gantian yang tidak bermula. Kemenangan mengekalkan rekod tanpa kalah Zidane dan meletakkan Perancis di puncak kumpulan A1. Dan Perancis kini mengungguli kumpulan A1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali, manakala Belgium ketinggalan 1 mata di belakang Itali. Berdasarkan yang terakhir, Denis Medvedev disingkirkan daripada separuh akhir terbuka China sekaligus menjadikan Novak Djokovic hanya selangkah lagi untuk meraih gelaran pertamanya pada 2026. Djokovic mendahului 7-5-5-3 apabila lawannya dari Rusia itu disingkirkan selepas pukulan kilasnya ke ala penonton terkena seorang penonton. Pemain Serbia itu mencatat antara keputusan terbaiknya musim ini pada Ahad apabila menewaskan Alexander Zverev dalam perlawanan sengit. Kemenangan itu melanjutkan rekod tanpa kalahnya dalam kejohanan berkenaan kepada 32 perlawanan mengatasi rekod era terbuka bekas seteru lamanya Rafael Nadal, iaitu 31 kemenangan bagi kejohanan lelaki di terbuka Perancis. Juara terbuka China sebanyak 6 kali itu ketinggalan terlebih dahulu dalam separuh akhir, namun Djokovic segera bangkit dan memenangi set pertama yang berlangsung sengit dengan 1 pemutus. Selepas set kedua bermula dengan kedua-dua pemain mengekalkan servis, Djokovic melihat peluangnya dan mematahkan servis Medvedev untuk mendahului 4-2 sebelum pemain Rusia itu meminta masa rehat perubatan. Djokovic yang juga disingkirkan daripada terbuka Amerika Syarikat 2020 apabila bola yang dipukulnya kerana kecewa terkena seorang hakim garisan. Dan juga yang terakhir sekali, pemain ketiga itu kemudian disingkirkan sekaligus mengesahkan kemenangan ke-33 Djokovic di Beijing dan menempah tempat ke final menentang dengan Alex di Minor. Demikian empat berita sukan untuk hari ini. Dengarkan Info Sukan setiap Isnin ke Jumaat 4 petang hanya di Top FM, pilihan anda. Salam sukan dan majulah sukan untuk semua.
0: Info Sukan hari ini.
2: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Seleksi di Taufan pilihan anda 4.11 minit petang di jam yang kedua menerusi seleksi kita. Kita akan dengarkan lagu hiburan Kuasa Dua yang terakhir seketika nanti 4.15 minit petang. Okey, kita teruskan lagi seleksi. Kita ada lagu Indonesia, Rizky Febian, Adu Pandang ataupun Tulus Teh Hijau. Pilih lagu mana satu, Rizky Febian, Adu Pandang ataupun Tulus Teh Hijau. 778243, pemanggil lagi di talian. Hello. Hello, siapa tu? Hello. Hello. Ha, hilang pula suaranya kan. Okey, sekali lagi boleh dial di talian 778243. Pilih lagu Rizky Febian, Adu Pandang ataupun Tulus Teh Hijau. Hello, siapa di talian? Putus. Okey, nak pakai kita berhibur bersama dengan Rizky Febian dengan lagunya Adu Pandang. Seleksi Toy Fan.

0: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.

0: Ya, lagu Bulan Kuasa 2 kita bersama dengan Celine Dion. Dua buah lagu yang I Love You dan juga My Heart Will Go On. 4.25 minit petang waktu ini. Menerusi ritma petang kita 4.30, kita akan nantikan berita dari Sabah FM. Dan selepas itu kita akan kembali untuk seleksi Kitu FM, stesen pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, bercemas cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

Dikursakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.

0: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
1: Radio, pilihan anda. Tawau.

0: kematian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
2: Bosan?

0: Ya, kembali semula menerusi seleksi di Tuan FM 4.52 minit petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama N menerusi ritmu petang kita. Baik, kita teruskan lagi seleksi. Kita ada lagu penyanyi wanita Nabila Razali, lagunya Hanya Kamu, ataupun Wani Hasrita, Cinta Hatiku. Okey, pilih lagu daripada Nabila Razali, Hanya Kamu, ataupun Wani Hasrita, Cinta Hatiku. Kita terima pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Okey, sekali lagi hubungi Andy talian 0897782243. Ada lagu daripada Nabila Razali, Hanya Kamu, ataupun Wani Hasrita, Cinta Hatiku. Hello, siapa di talian?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Faldi Sari.
0: Faldi Sari, okey Faldi, pilih lagu mana satu?
1: Yang Cinta Hatiku,
0: Cinta
1: yang kedua.
0: Hatiku, Wani Hasrita. Baik, terima kasih Faldi. Semoga terhibur.
1: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya, Wani Hasrita, Cinta Hatiku.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan kami sebagai rakyat Malaysia agar allowance untuk ibu-ibu tunggal dapat dinaikkan lagi, sebab pendapatan hanya ibu tinggal sendiri saja, ibu tunggal yang mencari. Jadi sedikit sebanyak kalau dapat dinaikkan lagi allowance untuk ibu-ibu tunggal tu, dapat membantu lagi, mengurangkanlah sedikit beban hidup ibu-ibu tunggal ni.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai

0: mulai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
0: Ritma Petang atau FM pilihan anda. Seketika nanti 5 petang, kita nantikan berita utama 5 petang akan masuk di jam yang ketiga untuk lagu-lagu menerusi zon retro kita sehingga 7 malam. Okey, dan juga salam-salam petang, jangan lupa anda hantarkan juga boleh di WhatsApp atau FM kita 0194903838. Terima kasih kepada semua pemanggil-pemanggil N yang telah pun telefon di talian 7782443 untuk select seleksi kita, okey. Esok seleksi akan ke udara lagi bersama dengan rakan setugas yang lain Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Terus setia bersama-sama kami di Ritma Petang Tau FM, pilihan anda.
2: Turn it up, let's go.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legasi. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam hari itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada tiga fasa, dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya, selain memindikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Safuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Dan rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali ya, menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ya, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan iklaikan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kai Xing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kai Xing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
2: Harapan saya terhadap Belanjawan 2027 yang akan diumumkan, sebagai rakyat saya berharap kerajaan dapat mengurangkan kos sara hidup, mengawal harga barang dan menambahkan lagi bantuan kewangan dan bantuan sara hidup terhadap golongan-golongan yang berpendapatan rendah, golongan-golongan miskin tegar, dan selaku pejabat awam secara khususnya saya berharap kerajaan dapat membuat kenaikan gaji dan allowance yang bersesuaian dengan situasi sekarang, dan bonus khas dan juga peluang kenaikan pangkat yang lebih mudah dan sistematik pada masa ini. Itu saja yang saya dapat fikirkan. Terima kasih.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawo FM, pilihan anda.
2: Tak tahu,
3: tak tahu,
2: tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
4: Man.
5: Ya, Zah.
4: Apa ya kita perlu lakukan, Man? Kalau macam kita rasa kita mengalah dengan kehidupan, kan?
5: Mengalah dengan kehidupan.
4: Ya, macam rasa putus asa lah dalam kehidupan, kan? Sebab mungkin, yalah, mungkin kita memikirkan, kita terfikirkan dosa-dosa kita, kan?
5: Oh.
4: Jadi kita mengalah.
5: Mengalah, ya?
4: Kehidupan kita tu, kan?
5: Mengalah macam mana tu? Sampai bunuh diri?
4: Itulah, macam terdetik lah rasa putus asa, kan?
5: Yeah.
4: Jadi apa yang perlu kita lakukan, kan? Bila sehingga itu kita terfikir berputus asa dalam kehidupan ni.
5: Macam mana tu, Mister?
4: Ya, mungkin gara-gara...
5: Lebih macam mana?
4: Liku-liku kehidupan.
5: Liku-liku kehidupan.
6: Dosa-dosa.
5: Kejahilan.
7: Azhar yang terfikir dosa, ya. Saya nampak ni si Asman ni banyak berdosa.
6: Macam belum sampai terfikir, ya.
7: Alhamdulillah.
6: Kan begini.
7: Okay.
6: Itu kita pandang
4: okay,
6: orang.
4: Okay,
6: dan makin panjang. Okay. Dia macam mana tu?
7: Okay, alhamdulillah. Bila mana seorang hamba tu... diberikan rezeki untuk hatinya tu fikir tentang dosa-dosa. Itu rezeki sebenarnya. Tak semua orang yang ada kesedaran untuk fikir tentang banyaknya dosaku. Dan sebab ramai orang yang dibiarkan dalam melakukan dosa.
5: Betul.
7: Itu yang kita takutkan. Jadi syukur dulu sebab Allah masih bagi kita peluang untuk kita ada ruang muhasabah. Fikirkan dosa-dosa. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita berputus asa daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah tu ada sifatnya Allah Al-Ghafur. Allah tu yang maha mengampuni. So Allah tahu, Allah menciptakan satu makhluk yang pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi.
5: Betul.
7: Kan manusia. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu sifatnya adalah Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Al-Ghafur, zat yang maha mengampunkan. At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat. Maka itulah kata Allah, la tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Yang penting kita ada usaha untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kita tu pasti tidak lari daripada melakukan dosa.

Santai Petang bersama kami di Rhythm Petang 3 hingga 7 malam.

Ya, lagu pembukaan retro kita bersama dengan Datuk Sheila Majid dengan lagunya Dia. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1985 dalam albumnya Dimensi Baru. Okey, 5:28 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam ritma petang di mana jua anda layan terus Star FM, stesen pilihan anda. Menerusi di jam yang ketiga ini, lagu-lagu hiburan retro menemani anda sehinggalah 7 malam. Lagu-lagu dari tahun 70-an, 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000 menemani petang anda. Dan layan lagu-lagu retro kita, lagu retro tempatan dan juga antarabangsa. Semestinya yang terbaik di Top FM, stesen pilihan anda. Ada mungkin dalam perjalanan, balik kerja, balik ke rumah masing-masing, seharian bekerja kan? Ambilan nak balik dari sekolah kan? Selamatlah dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampai tiba ke destinasi masing-masing ya, yang berada di rumah juga. Sambil-sambil dengarkan Top FM, menerusi ritma petang kita. Mungkin tengah minum petang kan, menghirup kopi panas dengan pisang gorengnya lagi. Alhamdulillah ni petang-petang kan. Sambil-sambil tu mungkin ada yang membersihkan halaman rumah, ada juga yang mungkin membuat senaman ringan kan. Ada yang bekerja juga, masih lagi bekerja, selamat bekerjalah untuk anda ya. Okey, sebelum kita beribu dengan lagu-lagu hiburan retro kita, ini satu makluman yang nak kongsikan kepada anda ya. Yang mana Malaysia kini memasuki fasa peralihan monsun, iaitu tempoh peralihan antara monsun barat daya dan monsun timur laut. Dalam tempoh ini, tiupan angin lazimnya lemah dan datang dari pelbagai arah menyebabkan pembentukan ribut petir lebih kerap berlaku. Okey, dan juga nasihat untuk anda semasa cuaca iaitu ribut petir ini, berlindung di bawah rumah ataupun bangunan, elakkan berada di kawasan yang lapang, jauhi objek ataupun struktur tinggi seperti pokok dan menara, jauhi kawasan takungan air dan sungai, dan sentiasa peka dengan maklumat dan juga amaran cuaca terkini daripada Met Malaysia. Okey, dan dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi saja dan aplikasi mobile My Cuaca dan media sosial rasmi Jabatan Meteorologi Met Malaysia. Okey, dan ini satu makluman lah berkaitan dengan fasa peralihan monsun, yang mana kita kena bersiap siaga dengan cuaca yang boleh berubah sekelip mata ya. Malaysia kini memasuki fasa peralihan monsun, tempoh peralihan antara monsun barat daya dan juga monsun timur laut, dan bermula 9 Oktober 2026 dan dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober 2026. Okey, dan permulaan fasa peralihan monsun menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026. Baik, itu makluman daripada Met Malaysia. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang hantarkan salam-salam petang ini daripada Abang Timbul dari Masjid Bandar Tawar. Assalamualaikum. Salam buat semua DJN, selamat bertugas. Terima kasih. Aldi Sari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Katanya salam ritma petang buat semua pendengar Tau FM. Di mana juga anda berada, selamat bertugas DJN. Balik nanti, hati-hati. Terima kasih. Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi ritma petang bersama dengan Datuk Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku di ritma petang.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Kalau bagi saya lah, keutamaan tu terutamanya macam kita di Tawau ni khasnya, kebanyakannya masih lagi ada yang bermasalah dengan air kan. Itulah yang paling penting, sebab dua perkara ni yang rutin hari-hari. Jadi itulah yang kita harapkan, semoga semua ni dapat diperbaikilah.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: mulai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
0: Ya, Ritma Petang atau FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 5.43 minit petang. Sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Ladatu. Sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan juga bagian tau timur adalah pada pukul 5.57 minit petang. Dan bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Muratai, Kalabakan dan juga bagian tau barat, solat fardu maghrib tepat pukul 6 petang. Okey, dan juga terima kasih kepada Makcik Suri Nurdin bagi salam petang ini. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Mami Jun, Cik Di dan semua pendengar Radio Tau FM pilihan anda. Okey, and balik nanti. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Makcik Suri. Terima kasih. Daripada Sis Purnia, assalamualaikum DJN, salam ceria petang. Waalaikumsalam. Jerbu, okey, sikit hari ni adalah kurang, tidak seperti semalam kan. Itulah yang mana keadaan jerbu kita hari ni. Untuk daerah Tawau sendiri dalam keadaan yang baik jugalah ya, dalam keadaan sederhana, iaitu 96 bacaan IPU ya. Okey, jadi apapun, sekiranya anda berada di luar, pastikan anda memakai pelitup muka yang bersesuaian dan banyakkan minum air putih, air kosong, bukan yang berwarna ataupun yang berperisa. Itu lain satu, itu air soda tu ya. Okey, dan juga hadkanlah masa anda berada di luar sekiranya tidak ada urusan, baik berada di dalam rumah saja kan, ataupun di dalam bangunan. Tapi pastikan di dalam bangunan pun ada pengudaraan yang baik. Okey, dan juga menerusi ritma petang kita, lagu-lagu hiburan retro menemani anda sehinggalah 7 malam. Lain lagi terus di ritma petang, lagu bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Purnama Merindu.

Ya, Ritmo Petang Talk FM, pilihan anda waktu sekarang sudah pukul 5.54 minit petang waktu ini. Sekali lagi sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 lah, datang sila bukan kunat sahabat semua dan tungku dan juga bagian Tau Timur. 5.57 minit petang, zon 4 iaitu Bandar Tawang, Balong, Muratai, Kelabakan dan juga bagian Tau Barat adalah tepat pukul 6 petang. Terus setia bersama N menerusi Ritmo Petang Talk FM, pilihan anda. Yusuf Islam, thank you Allah for my mother.

0: Diriwayatkan daripada Qatadah menceritakan, aku telah bertanya Anas radhiyallahu anhu, bagaimana keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, rambut baginda tidaklah terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus. Panjang rambut baginda mencecah hingga bawah dua cuping telinganya. Sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlalu kerinting dan tidak pula terlalu lurus. Hadis ini menjelaskan kadar panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mencecah bagian bawah cuping telinga.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Ritma Petang Talk FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 6.19 minit petang. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N di Ritma Petang kita di jam yang terakhir untuk edisi hari ini 6 Oktober 2026, bersama dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, menemani anda di Ritma Petang dan juga selamat menaikkan solat fardu maghrib untuk anda ya. Dan sebagai panduan, kita bersama maksudnya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.10 minit malam, dan subuh pagi esok adalah pada pukul 4.48 minit pagi. Baik, ini satu makluman yang nak kongsikan kepada anda, berita baik buat seluruh rakyat Malaysia ya, berkaitan dengan yang mana ubat, penghantaran ubat susulan terus ke rumah secara percuma. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sentiasa komited untuk memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan sentiasa mudah diakses mesra pengguna dan berteraskan rakyat. Patient Centered Care ya, bermula 1 Oktober 2026, charge penghantaran bagi perkhidmatan ubat melalui POS UMP adalah dibiayai sepenuhnya, iaitu percuma bagi warga negara Malaysia yang memohon menerusi aplikasi My Ubat. Bukan sekadar aplikasi My Cuaca, My JPJ, My Sikap, My Ubat pun ada sudah, okey. Jadi perjalanan transformasi digital farmasi KKM ya, ini memperkasakan perkhidmatan kesihatan berteraskan rakyat, patient centered care. Okey, yang mana fungsi utamanya memudahkan pendaftaran dan permohonan bekalan ubat susulan secara dalam talian. Dan juga ini untuk rakyat Malaysia, kenapa anda perlu menggunakan UMP, iaitu

cuti ataupun kita memandu jauh-jauh kan, lagi-lagi kalau rumahnya mungkin jauh betul dengan hospital ataupun klinik kesihatan kan, atau kena beratur panjang, kalau nak musa beratur lebih panjang, boleh sudah. Okey, dan juga jimat masa, kos, mengurangkan bahan logistik dan juga kos perjalanan, terutamanya buat warga emas dan juga golongan yang bekerja. Iyalah, sibuk bekerja. Kalau golongan emas pula, untuk warga emas, siapa yang mau buat dorang kan? Sekurang-kurangnya jimat masa dan juga jimat kos. Dan rawatan terjamin, yang mana bekalan ubat diterima mengikut jadual demi meningkatkan kepatuhan rawatan anda. Selain kurangkan kesesakan, dapat mengurangkan kesesakan di ruang menunggu farmasi, klinik dan hospital KKM ya. Jadi anda boleh dapatkan ubat anda tanpa perlu ke hospital dengan cara muat turun aplikasi My Ubat di Apple App Store anda, Google Play ataupun Huawei App Gallery untuk pendaftaran yang mudah. Okey? Percuma sahaja. Okey, itu satu berita baiklah untuk anda. Okey, lagi layan lagu menerusi ritme petang Nora di persimpangan Dilema.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
3: Harapan saya pada pembentangan belanjawan kali ini agar pihak kerajaan dapat mempertimbangkan menambah serta memperluas senarai jenis barangan keperluan asas di bawah program sumbangan asas rahmah, selain menaikkan kadar jumlah bantuan bulanan agar lebih selari dengan kos sara hidup semasa. Di samping itu, saya juga menaruh harapan agar kerajaan dapat menyediakan inisiatif laluan khas ataupun express priority lane untuk pejabat awam yang mendapatkan rawatan kesihatan di hospital atau klinik kerajaan, khususnya bagi mengurangkan tempoh menunggu dan memudahkan mereka mendapatkan rawatan tanpa menjejaskan waktu bertugas.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
0: Ya, Ritma Petang tu FM, pilihan anda. 6.35 minit petang waktu ini. Okey, lagu-lagu hiburan retro masih lagi menemani anda sehinggalah 7 malam. Apapun, Anna ucapkan selamat menduduki matriks pembelajaran tahun 4 MPT4 kepada semua murid yang terlibat, yang mana bermula hari ini ya, 6 Oktober sehinggalah 8 Oktober ini. Hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kan sudah berlalu. Untuk esok pula Matematik dan juga Sains. Dan lusa 8 Oktober Bahasa Cina dan juga Bahasa Tamil. Ini mengikut jenis sekolah lah. Jadi matriks pembelajaran tahun 4 MPT4 ni pentaksiran berpusat baru oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melalui lembaga peperiksaan yang bermula pada tahun 2026. Dan nak juga silibus KSSR tahun 1 hingga tahun 4 untuk skop penilaian ya, bertujuan mengenal pasti tahap penguasaan murid, merancang intervensi yang berkesan dan mengukuhkan asas pembelajaran. Okey, terutamanya untuk subjek utamalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains serta Bahasa Cina atau Bahasa Tamil. Okey, dan format ujian untuk ujian ini 1 jam 15 minit bagi setiap kertas dengan jumlah 50 markah. Okey, kalau untuk butiran rasmi anda boleh menyemak melalui portal lembaga peperiksaan KPM. Ataupun kalau mahu lagi lebih cepat, boleh rujuklah aplikasi pengurusan SBPPA untuk pentadbiran. Untuk adik-adik yang tengah mengambil ataupun menduduki matriks pembelajaran tahun 4 MPT4, semoga maju jaya, jawab dengan hati yang tenang, jawab apa yang kamu tahu, okey? Jawab dengan hati yang tenang, apa yang ditanya, itulah kamu jawab. Jangan melalut-lalut. Jawab yang penting-penting. Kalau yakin itu jawapannya, insyaAllah boleh. Okay? Yang pastinya adik-adik tidak perlu risau, ibu bapa kena berikan sokongan dan juga buatlah banyak-banyak latihan ataupun latih tubi. Okay, 6.37 minit petang. Kita teruskan lagi, Ibran, bersama dengan Koprata Sa, Masihkah Kau Ingat?

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya dalam belanjawan 2027 ini, kami sebagai ibu bapak berharap bantuan yang iuran pengajian di IPTA, IPTS, subsidi, penginapan atau koles, kediaman, serta allowance sara hidup bulanan untuk pelajaran dapat ditingkatkan seiring dengan kadar kenaikan kos barang semasa sekarang.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kembali

Ya, 6.52 minit petang. Terima kasih kepada Hasan Indra Sabah yang hantarkan salam petang ini. Katanya assalamualaikum, salam maghrib dan isyak penuh keberkatan. Semoga malam ini Allah tenangkan hati kita, lapangkan rezeki, mudahkan segala urusan dan sentiasa lindungi keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hasan. Dan ucapan terakhir Johari Sangkin, assalamualaikum, salam ribuan petang DJ, waalaikumsalam. Katanya selamat menaikkan solat pada maghrib dan solat pada isyak. Alhamdulillah jiwa masih bersama Tua FM setiap hari sepanjang siaran. Buat DJ balik nanti, hati-hati. Terima kasih rakan rakan kita. Okey, makluman yang terakhir lah yang nak kongsikan kepada anda, yang mana 4 Januari 2027, seluruh Malaysia akan memulakan sekolah secara serentak ya. Tidak lagi kumpulan A mula dahulu, kumpulan B mula keesokan harinya. Untuk 2027 serentak ya, seluruh Malaysia mula sekolah serentak pada 4 Januari 2027. Tahun 2027 membawa satu perubahan pada permulaan sesi persekolahan. Jika sebelum ini negeri-negeri dalam kumpulan A dan kumpulan B memulakan persekolahan pada hari yang berbeza, bagi sesi 2027 sekolah di seluruh negara dijadualkan bermula pada tarikh yang sama, iaitu 4 Januari. Itu makluman yang terbarulah, perlu anda ketahui ya. Jadi bagi ibu bapa, tarikan sudah ada, bolehlah merancang sudah persiapan untuk anak-anak ya, perjalanan pulang dari cuti hujung tahun dan juga pembelian keperluan sekolah lebih awal. Okey, jadi jangan lupa untuk murid-murid pula, 4 Januari jumpa cikgu semula, jumpa kawan-kawan semula. Tahun baru, sesi yang baru, semangat yang baru. Okey, sampai di sini sajalah pertemuan kita menerusi ritma petang. Terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan salam-salam ucapan petang ini, dan di mana juga anda mendengarkan Tua FM, terus dengarkan Tua FM sesi pilihan anda bermula 6 pagi hinggalah 7 malam. Lagu-lagu hiburan yang terbaik menemani anda sepanjang siaran dari pagi hinggalah ke malam. Okey, saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah kita jumpa lagi. Paling penting, jangan lupa anda terus jaga kesihatan, jaga keselamatan, kebersihan diri anda, mana juga anda berada. Terima kasih juga kepada juruteknik yang bertugas petang ini, Asyani Depung. Dan untuk anda, selepas ini kita akan sambung siar menerusi Sabah FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, tawau, bye-bye. Lagu terakhir bersama dengan Phil Collins dengan lagunya You'll Be In My Heart. Seperti anda in my heart juga, atau FM sentiasa di hati, ya gitu.

0: anda. Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau FM. Tawau FM.

Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Menyesal? Tidak? Okey, baik. Setiap pengalaman sama ada indah mahupun perit membawa pengajaran yang membentuk siapa diri kita pada hari ini. Betul tidak kan? Apa yang berlaku kita tidak mampu ubah, tetapi apa yang bakal berlaku masih boleh kita usahakan. Terimalah masa lalu dengan redha, jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan melangkahlah ke hadapan dengan penuh harapan. Kerana setiap ujian yang ditempuh pasti ada hikmah yang menanti. Jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Jadikan setiap pengalaman sebagai guru terbaik dalam kehidupan kita pada hari ini. Itulah kata-kata untuk hari ini. Jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Sabah FM.
1: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.54 minit pagi, fardu zuhur 12.06 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.21 minit petang, fardu maghrib 6.06 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.15 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Kawau 95.7 FM.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus, bang.
4: Alamak, stok dah habis.
3: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
5: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
6: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
7: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh pemeriksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, PK dengan keadaan sekeliling.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 7.49 minit malam. Di mana anda ketika ini dalam perjalanan pulang ke ataupun sedang menuju ke suatu tempat ke bersama dengan rakan-rakan ke? Okey, kakak. Okey, baik. Apapun dalam kehidupan ini, kita biarlah kita bijak memilih mana yang baik, mana yang buruk, kan? Dan juga jangan terlalu cepat percaya dengan kata-kata orang tanpa memikirkan terlebih dahulu. Yang pastinya, kita jadikan telinga kita ni sebagai tempat untuk simpan semua cerita baik buruk yang kita simpan dalam telinga kita. Dan tapi jadikan akal kita sebagai penapis setiap bicara. Itu yang paling penting, gunakan akal kita. Jadi untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Angin Syurga, Misha Omar, Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Sabah FM bagus bah, dan anda bersama dengan Ella dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8.06 minit malam. Apa khabar anda malam ni? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan yang paling penting tenang saja hatinya kan, senyum saja. Sebab apa? Hari ini ada yang indah-indah, ada yang manis-manis kan. Okay, baik. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Sabah FM Bagus. Terima kasih Emma, Zafira. Terima kasih kepada para pendengar Sabah FM yang terus komen di ruangan komen Facebook kami Sabah FM. Dan apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini, sama ada sedang berehat ke, kan, berehat di rumah, dan yang masih bekerja mungkin kan, teruslah bersama dengan kami malam ni. Anda bertemankan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan malam ini Sabah FM hingga pukul 12.30 malam. Jangan lupa untuk lagu-lagu permintaan anda ke nombor 019-490-4848 dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai bersama dengan DJ Hafrina. Okey, baik. Kita dengarkan lagu ini, Cinta Abadi. Sabah FM, bagus bah.

Ya, Afiq Sazu dengan lagunya Di Luar Nalarku. Baik, Ella ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di pedalaman persiangan membakut Tambunan, Keningau dan Sug. Disandakan Tongod, Labuk dan Sugut, Kinabatangan dan Sandakan. Manakala pantai barat pula, Kota Kinabalu, Penampang, Putatan, Papar dan Tuaran dan Tawau di Lahad Datu, Kunak, Tawau dan Kelabakan sehingga pukul 10 malam ini 6 Oktober 2026. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
4: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang sudi temani Ella dan terus layan Sabah FM dalam Simfoni Tetap di Hati. Apapun untuk diri Ella dan juga rakan-rakan pendengar Sabah FM, terimalah masa lalu dengan redha dan jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan melangkahlah ke hadapan dengan penuh semangat dan harapan. Percayalah, setiap pengalaman banyak pengajarannya dalam membentuk siapa diri kita pada hari ini. Dan oleh itu, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sabah FM, bagus bah.

Oke, itu dia lagu kedua daripada kami, Sinar Pelangi. Terima kasih kepada Section Hiburan dan Music RTM Sabah karena memilih kumpulan kami bagi menghiasi siaran pada kali ini. Dengan adanya rancangan X-Band ini, dapatlah pemuzik berkumpulan seperti kami, menunjukkan bakat kami dan juga pemuzik di luar sana. Oke, seterusnya kita berkenalan dengan kumpulan kami di SB Band. Ketua dan juga pemain keyboard, Mr. AJ. Pemain bass kami, Mr. Foy. Seterusnya, gitaris, Mr. Stanley. Oke, dan drama kami, Mr. Marcel. Dan yang terakhir, saya sebagai vokalis, Elsie. Oke, lagu seterusnya, Hey Funei dan Sumandak Kinabalu. Daripada kami DSP Band Sabah FM. Bagus bah.

Okay, itu dia lagu Sumanda Kinabalu. Kepada semua pendengar, terima kasih karena terus bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Teruskan sokongan Anda di media sosial kami dan juga FB Hiburan dan Music RTM Sabah. Jangan lupa like dan share ya. Untuk lagu yang seterusnya daripada kami di SP Band, terimalah Shalala dan Ku Bahagia.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa. Sabah FM, syok lagu kamu orang main. Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Tawau 95.7 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.
3: Bagus bah.

0: manusia.
1: Kamu tahu kah, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis nih kadang-kadang boleh datang tiba-tiba.
2: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
1: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat dokter, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
2: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Apa khabar semuanya? Harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja kan. Yang kurang sihat tu, pergilah dapatkan rawatan di hospital pun klinik yang berdekatan dengan kamu, okey? Baiklah, malam ini bersama dengan Hafrina dan tidak lupa juga terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baik, seperti biasa juga, okey, Varia akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam slot Kuasa 3.

0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sapa FM, bagus bang.
4: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
5: Ada mau tanya. Betul.
6: Saya macam pakar di sini.
5: Betul atau tidak? Okay. Iyalah, kan kita punya soalan ini berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh orang di seluruh dunia lah kan.
6: Kajian.
5: Okay, jadi mau tanya lah. Kalau orang putus cinta ataupun waktu bercinta, dia berat badan pandai menurun ataupun dia akan kekal juga kan. Tapi macam saya punya masalah sekarang ni, pasal sudah terlampau sehat.
6: Iyalah, sehat
5: kan. Sudah, ya, jadi tapi terlebih pula turun dia ni sekarang ni.
6: Jangan juga bang.
5: Tapi orang bilang ada satu lagi kaedahnya.
6: Kaedah dia?
5: Kaedah supaya orang bilang boleh naik berat badan bagi yang ada masalah lah. Mungkin dapat membantu.
6: Kau bertanya kepada orang yang betul. Tapi saya membaca.
5: Okay. Betul. Okay.
6: Dari kajian yang dilakukan, kan, orang yang sudah berkahwin ni, dalam hubungannya ni, diorang akan gembira tau. Gembira dengan perkahwinan yang sudah terlaksana kan, hasil daripada couple-couple dulu kan, sudah kahwin kan. Dengan gembiranya perhubungan kahwin itu kan, perkahwinan itu, boleh ada peluang untuk meningkatkan berat badan.
5: Oh, okay.
6: Sebab gembira, jom kita pergi makan gitu.
5: Sebab dia bilang macam makanan tu dia sedap sejak semuanya kalau ada
6: gembira,
5: pasangan.
6: Kan? Tapi dalam perhubungan ni ada turun-naik kan. Tapi sentiasalah macam jaga perhubungan tu lah.
5: Kan. Okey, faham. Jadi sekarang saya ni perlu orang bilang lebih lagi bergembira ataupun lebihkan makan lah ini, you know?
6: Jaga-jaga makanan lah. Okay. Tapi terima kasih datang lah. Kalau ada apa-apa datang lagi. Jumpa.
5: Tanya lagi ya.
6: Lagi.
4: Oh, baru saya tahu.
7: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: kesihatan di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas, berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Sabah

Flash dengan lagu tawan Astakona. Okey, baiklah. Tadi gempa bumi sederhana telah berlaku di perairan Sandakan sekitar pukul 9.11 malam tadi dan di jarak 48 km timur dari Lahad Datu lah, dan kedalaman 10 km, dan gegaran dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut, dan sesiapa yang merasai gegaran akibat gempa bumi itu tadi dapat mengisi semoga dapatlah mengisi borang soal selidik di pautan yang dipost di Facebook Malaysian Meteorological Department. Okey, ada borang di sana, borang soal selidik yang perlu anda isi bagi anda yang merasai gegaran akibat gempa bumi tadi yang berlaku pukul 9.11 malam. Yang ada rasa saja, yang tidak rasa tu janganlah pula isi. Sebab ini adalah satu yang penting jugalah untuk mereka tengok berdasarkan borang soal selidik mana tempat yang terkena ataupun merasa gegaran tersebut. Okey. Okey, baiklah kepada anda semua di masa yang kamu berada yang mendengarkan Sabah FM, cara untuk minta lagu untuk varian lebih lagu lebih santai malam ini melalui Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 0194904848. Jadi di masa kamu berada, boleh minta lagu yang mendengarkan kami melalui RTM Klik. Terima kasih. Biarpun dia bilang hilang frekuensi 104.5, tapi dia masih tetap setia mendengarkan melalui RTM Klik. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Okey, baiklah, seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM, dan saya pasti kembali lagi untuk permintaan lagu lebih santai dalam varia malam ini. Dengarkan terusnya lagu permintaan dari rakan kita, lagu daripada Sheila Abdul, Mungkinkah, buat anda semua. Teruskan bersama Sabah FM, bagus banget.

0: Eh, Bu, nah, tengok tu. Ada orang serokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403. Bagus bah, Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Kembali bersama di jam yang kedua untuk varian lagu lebih santai. Okey, ini adalah untuk adik-adik, kita punya bilang anak-anak, dan juga perlu tahu jugalah bagi kita semua ibu bapa dan penjaga, yang mana Kementerian Pendidikan KPM terus memperkukuh aspek keselamatan di sekolah melalui pelaksanaan sistem kamera litar tertutup CCTV secara berfasa bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat dan kondusif lah untuk seluruh warga sekolah.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

Ifan dan Seventy dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Baiklah kepada anda semua yang sekarang mendengarkan kami di Sabah FM. Dan nantikan sebentar lagi kita akan bersama dengan rakan kita Saleh Jikri di Sandakan untuk mengetahui perkembangan semasa berkenaan dengan gempa bumi yang berlaku seawal pukul 9.11 malam tadi yang telah pun berlaku di perairan sederhana. Dan kita mau tahu jugalah apa yang berlaku ketika ini di Sandakan. Jadi nantikan sebentar saja lagi kita akan bersama dengan rakan kita Saleh Jikri di Sandakan. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus Pak.

0: Ara Johari dengan lagu Kemaafan Dendam Terindah. Baiklah, seperti yang saya maklumkan tadi kepada anda semua, yang mana kita akan bersama dengan rakan kita di Sandakan untuk mengetahui keadaan semasa di sana ketika ini. Kita teruskan bersama rakan kita Saleh Jekri di sana. Teruskan.
1: Terima kasih Habrina di Konti Sabah FM. Assalamualaikum, selamat malam. Kita sekarang ini berada di sekitar Bandar Sandakan menyertai rondaan ataupun pemantauan yang dilaksanakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah daerah Sandakan susulan gempa bumi yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pukul 9.11 malam tadi, ya, berlaku di perairan Sandakan. Dan ketika ini bersama-sama dengan saya ialah Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah daerah Sandakan, Tuan Jimmy Lagung, yang akan berkongsi dengan kita mengenai dengan keadaan semasa. Baik Tuan, macam mana mungkin keadaan semasa yang berlaku di sekitar daerah Sandakan ini susulan gempa bumi yang dikongsikan Jabatan Meteorologi Malaysia berlaku di perairan Sandakan pukul 9.11
2: Selamat malam. Untuk makluman semua, pihak Balai Bomba terdapat Sandakan terdapat rondaan di sekitar sekitar persisiran komuniti pantai di daerah Sandakan, dan setakat ini semua keadaan terkawal. Pesanan saya, kalau ada apa-apa yang berlaku ataupun terasa mencurigakan, jangan ragu-ragu untuk hubungi pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya. Untuk memakluman, pemantauan disekitarkan daripada sekitar area Kampung Tinosan sehingga ke area Karamunting dan Kampung Bahagia. Itu yang pihak membuat rondaan lah setakat ini.
1: Jadi harapan Tuan?
2: Oke, untuk harapan saya, semoga kita semua dalam selamat, keadaan terkawal, dan jika, sekali lagi, jika ada apa-apa berlaku, ya, atau terasa mencurigakan, atau terasa gegaran, terus hubungi pihak berkuasa yang terlibat.
1: Jadi setakat ini keanggotaan Tuan yang turut berserikat pemantauan berapa ramai?
2: Oke, untuk keanggotaan Balai Sandakan yang telah membuat rondaan ini, semua anggota lebih kurang 17 orang termasuk saya, dengan 2 jentera FRT, 1 jentera IMARES, dan 1 jentera VIGO.
1: Terima kasih Tuan.
2: Sama-sama.
1: Itu dia tadi kita bersama dengan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah daerah Sandakan, Tuan Jimmy Lagung, yang berkongsi dengan keadaan situasi semasa susulan gempa bumi bermagnitud 5.0 berlaku di koordinat 4.9 darjah utara dan 118.7 dari timur, pantai timur, dan dengan kedalaman 10 kilometer dan 48 kilometer dari jarak dari Lahad Datu Sabah, ya. Jadi kita mengharapkan keadaan berada dalam keadaan yang baik. Apapun, kita mengharapkan masyarakat Sandakan dan masyarakat di Sabah khususnya akan sentiasa peka dengan keadaan cuaca, dan Jabatan Meteorologi Malaysia juga berkongsikan kegegaran juga berlaku di pantai timur Sabah. Dan insyaAllah kita akan berkongsi dari semasa ke semasa, dan kami unit berita RTM Sandakan akan bersama-sama dengan agensi keselamatan untuk memantau keadaan semasa di sekitar daerah Sandakan ini. Setakat ini dahulu laporan yang dapat saya kongsikan dari daerah Sandakan. Saya serahkan semula kepada rakan tugas di Konti Sabah FM, Hafrina. Silakan.
0: Terima kasih rakan kita Saleh Jukri di Sandakan. Semoga dipermudah dan diberikan kesihatan dan keselamatan sewaktu bertugas malam ini. Dan kepada anda semua, kalau ingin mengetahui lebih lanjut ataupun mengetahui info dari masa ke masa, anda boleh terus layari Facebook Sabah FM ataupun Sandakan FM Bersamamu, dan juga boleh terus ke Facebook Meteorologi Malaysian Meteorological Department. Okay? Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama dan kita akan dengarkan terus lagi lagu-lagu permintaan pendengar untuk malam ini.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Bagus Sabah FM.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan Jerebu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Semua sekolah tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermula esok. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan dibuat selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Setakat pukul 10 malam tadi, Batu Pahat, Johor merupakan satu-satunya kawasan merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu 211. Manakala 31 kawasan lagi mencatat bacaan tidak sihat. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan terlibat antaranya Nilai, Seremban di Negeri Sembilan, Johan Setia, Selangor serta Segamat dan Tangkap di Johor. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, fasa itu memboleh mencetus hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan Sabah pada pukul 9:11 malam tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berpusat 48 km dari Lahad Datu pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Met Malaysia akan terus memantau rapat perkembangan semasa susulan insiden gempa berkenaan. Pentadbiran sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan sebarang kes buli dan penderaan hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI. Namun pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak terus tercicir dalam arus pembangunan global.
2: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiyah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kadar pencen nilai tidak diletakkan secara sembrono. Sebaliknya, perkara itu tertakluk kepada semakan berkala setiap 3 hingga 5 tahun. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian itu mengambil kira peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi serta kemampanan dana per keso itu sendiri.
3: Indikator dan mekanisme bagi penentuan kenaikan kadar pencen minimum yang dilaksanakan oleh kementerian dan per keso adalah berdasarkan kajian penilaian aktuari oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dengan mengambil kira keadaan sosial dan ekonomi semasa di negara kita. Kajian secara berkala ini dilaksanakan pada setiap 3 ke 5 tahun oleh Perkeso bersama-sama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
0: Seramai 84,590 penerima pencen nilai direkodkan setakat 31 Ogos lalu. Jumlah itu meningkat berbanding 74,760 penerima pada 2022.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman. Berharga.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Parlimen Iran meluluskan undang-undang yang melarang rakyatnya ditemu bual atau berinteraksi dengan media yang ditetapkan sebagai bermusuhan. Larangan itu turut meliputi rangkaian televisyen, radio, laman web dan akaun media sosial. Menurut agensi berita ISNA, ia terpakai kepada warga Iran di dalam dan luar negara. Pelanggar boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda dan sekatan hak sosial tertentu. Kerajaan Iran mendakwa media terbabit digunakan sebagai alat perisikan negara musuh. Mesir menghantar konvoi bantuan baharu ke Gaza membawa lebih 2,653 tan bekalan. Bantuan itu termasuk makanan, tepung, bekalan perubatan dan bahan api untuk operasi hospital. Menurut Bulan Sabit Merah Mesir, ia merupakan konvoi ke-290 yang dihantar sejak Julai 2025. Sejak konflik bermula pada Oktober 2023, lebih 1 juta tan bantuan telah dihantar dari negara itu ke Gaza. Sukan, keharmonian dan kepercayaan tinggi sesama pemain menjadi kunci kejayaan Harimau Melayu mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Sekaligus menjadi tonik terbaik buat penjaga gol negara Haziq Nazli membina semula keyakinan menjelang saingan Liga Juara Asia ACL. Menurut Haziq, biarpun pada awalnya terkejut diberi mandat mengemudi gawang pada aksi pembukaan, persefahaman utuh dalam kem latihan dan kehadiran pemain baru berjaya menyerap tekanan dalam kejohanan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerbu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Oktober 2026. Okey, ramai yang tidak sabar untuk menantikan 9 Oktober 2026 hari Jumaat pukul 3.30 petang untuk sama-sama kita dengarkan Belanjawan 2027 kan? Yang mana Belanjawan yang membuat tema Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi ini merupakan Belanjawan tahun kelima di bawah pentadbiran Kerajaan Madani lah. Dan apa yang menarik dan dijangkakan, yang mana pakar ekonomi dan penganalisis meramalkan Belanjawan 2027 ni akan menjadi sebuah bajet ataupun belanjawan yang syarat dengan berita baik untuk rakyat, dan memandangkan ia dijangka menjadi belanjawan terakhir sebelum pilihan raya umum PRU yang akan datang lah. Dan antara perkara menarik yang menjadi tumpuan dan jangkaan utama, ini jangkaan baru ni, peningkatan pendapatan dan juga kebajikan pekerja, antaranya limpahan ekonomi kumpulan B40 dan M40, dan selain itu tiada cukai besar baharu, insentif otomotif dan kereta lama, ekonomi biru dan wilayah. Dan juga bagi orang bilang untuk kita ketahui lebih lanjut lagi, jangan lupalah untuk sama-sama kita nantikan pada hari Jumaat nanti 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang Belanjawan 2027. Adakah anda sebagai seorang suri rumah ataupun pekerja swasta, penjawat awam, pemilik perniagaan, PMKS ataupun pelajar universiti dan belia, sama-sama kita nantikan apa yang menarik akan diumumkan. Mestilah ada menarik. Setiap kali Belanjawan kita nantikan, setiap kali kita, Belanjawan kita dengarkan, mesti ada sesuatu yang menarik yang menguntungkan kita yang dapat kita dengarkan pada hari tersebut. Okey, balik kepada anda semua, kita teruskan lagi hiburan malam ini. Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: anak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bagus Bas, Khabar FM.
2: Tawau 95.7 FM.

0: 11.47 minit malam, dan untuk mengetahui keadaan dan semasa di Sandakan, kita terus bersama sekali lagi dengan rakan kita Saleh Jikri di sana. Silakan.
1: Hafina di Konti Sabah FM. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat sejahtera kepada pendengar di Sabah FM di seluruh negeri Sabah. Baik, seketika berkongsi laporan dari unit berita Atim Senakan di daerah Senakan susulan gempa bumi yang berlaku di peran Senakan seperti yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Unit berita Atim Senakan terus melakukan tindakan susulan bersama-sama dengan agensi keselamatan khasnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Sabah Cawangan Senakan, ya, dengan menyertai rondaan dan pemantauan di sekitar daerah Sandakan, iaitu di kawasan perkampungan atas air, di bandar Sandakan dan juga bangunan-bangunan di sekitar bandar Sandakan lah, ya. Dan cuaca juga cukup baik, ya, dan keadaan laut tenang, tidak bergelora, dan angin pun biasa, tidak berlaku di angin ribut kencang, ya, dan semuanya tenang, dan masyarakat juga masih ada yang melakukan aktiviti berniaga di waktu malam di sekitar bandar Senakan. Dan apapun, kita mengharapkan warga Senakan dan juga di masyarakat di pantai timur Sabah agar sentiasa bersepada dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca serta informasi semasa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Jadi setakat ini keadaan terkawal, dan pihak bomba pun tidak menerima sebarang aduan daripada orang awam, walaupun Jabatan Meteorologi Malaysia menyatakan berlaku kegagaran di sekitar pantai timur Sabah, dan seperti yang kami mendapat maklumat, ianya lebih kepada di kawasan Lahad Datu dan sekitar Tawau, ya. Disanakan alhamdulillah sekat ini, namun kami juga bersama-sama dengan agensi keselamatan di sini akan siap-siaga, ya, berkongsi situasi semasa di sini. Jadi setakat ini dahulu laporan yang dapat saya kongsikan dari Sandakan, ya, dan saya serahkan semula kepada Hafrina di Konti Sabah FM. Silakan.
0: Terima kasih rakan kita Saleh Jikri di Sandakan. Jadi kepada orang ramai, diharapkan terus mengikuti keadaan cuaca dari masa ke masa, dan jangan sebarkan berita palsu yang akan menyebabkan keadaan panik di kalangan masyarakat lain, okey. Baiklah, apapun, selamat bertugas buat rakan kita Saleh Jikri dan semua anggota yang bertugas ketika ini di Sandakan. Baiklah, kepada anda semua, sampai sini pertemuan kita untuk varian lebih lagu lebih santai malam ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi, kalau tidak silap, Parvina pada hari Jumaat nanti. Dan juga kepada anda semua, esok akan ditemani rakan penyampai kita, kalau tidak silap saya, DJ Syafiq akan bersama dengan anda semua. Baiklah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan, dan sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke masa bagi anda yang berada di sekitar daerah Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang terasa gegaran gempa bumi sebentar tadi pukul 9.11 minit malam. Apapun, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Assalamualaikum, jumpa lagi, selamat malam.

0: Sabah FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

persembahan Kumpulan UK Selingan kembali mencari memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Kem Berhantu kembali lagi bersama dengan anda, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua elok. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang terbaik. Anda sihat, bagus. Syukur selalu. Kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, kan? Kalau kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Kalau kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Dan saya sering mendoakan kesihatan anda semua, rakyat Malaysia. Nasional Kem Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Juga frekuensi RTM yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Juga yang sedang mendengarkan di seantero dunia melalui RTM Klik, betul-betul percuma. Hai, hari ini hari Rabu. Semoga Allah SWT membimbing langkah kita, menolong usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita semua, melindungi diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayang dan juga merahmati setiap sisi di hidup kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, mana dia? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia lagu ciptaan S. Fauzan dan juga Azam Dungon, persembahan daripada Ella Rama-Rama. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kem Berhantu di Nasional FM.

Freestyle dengan Seragam Hitam membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Bagi mereka yang berada di Sandakan Sabah, kira-kira 9.11 minit malam tadi, berlakunya satu gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 skala Richter yang berlaku di perairan daerah Sandakan. Dan berkali itu dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga pusat gempa yang dikesan pada koordinat 49 darjah utara dan juga 118.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Dan setakat ini Balai Bomba dan Penyelamat menjalankan rondaan pemantauan di kawasan sekitar Sandakan. Dan lokasi pemantauan melibatkan kawasan bandar, bangunan dan juga rumah di kawasan pesisir pantai. Dan setakat ini pihak bomba tidak menerima sebarang aduan daripada orang ramai berkaitan kerosakan susulan kejadian itu. Jadi walau macam mana pun, pihak bomba mengingatkan penduduk Sandakan agar tidak panik dan juga segera melaporkan kepada pihak bomba sekiranya berasa gegaran lagi. Bencana alam datang tiba-tiba tanpa diduga. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita harus, walau apa jua keadaan, bersiap sedialah. Malang tidak berbau. Bencana juga kita tidak tahu bila-bila masa boleh datang, bila-bila masa boleh tiba. Mana dia geng-geng saya, geng-geng berhantu? Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Ada yang tengah berniaga tu. Saya nampak berniaga warung, kedai-kedai makan. Tadi pun saya pergi ke kawasan Pantai Dalam, makan nasi lemak warung Rindu. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia terus bersama-sama dengan National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alim, sampai pukul 6 pagi. Jadi sambil anda berniaga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja adalah satu ibadah untuk kita. Jadi fokus pada tugasan anda, jalankan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Bagi mereka yang sedang mencari rezeki atas jalanan, kena ingat terus bahawa kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu kereta, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali. Pon pon pon. Buat peronda-peronda MPV se-Malaysia, selamat meronda. Sambil-sambil meronda, berhati-hati terus, ya. Ya betul, anda nak jaga keselamatan, tapi keselamatan diri anda juga perlu dijaga. Terus layan lagi, ini dia Akira Kushida. Kita bertukar seketika. Uchu Kiji Gaban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu di National FM.

lagu dan lirik ciptaan Wan Hafizo, sejeringan derap komando. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada komando-komando Malaysia, pengawal-pengawal keselamatan, dan mereka yang terus menjaga keselamatan tanah air daripada diceroboh oleh anasir-anasir luar, ya. Ada yang tinggalkan keluarga demi menjaga tanah air kita, terutamanya bagi mereka yang menjaga kawasan jagaan Eskom, no? Komando Keselamatan Sabah Timur yang merangkumi zon selamat Timur Sabah sepanjang 1400 km dari Kudat hingga ke Tawau. Dan antara agensi yang terlibat, Gabungan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Agensi Pengawasan Maritim Malaysia. Ini terjadi selepas peristiwa yang berlaku di Lahad Datu di Kampung Tandua. Siapa masih ingat lagi peristiwa itu? Mereka berani menceroboh negara kita, menuntut yang bukan hak mereka. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Keselamatan ini bukan saja di pihak berkuasa, tapi keselamatan ini juga kita kena jaga bersama-sama. Ini Malaysia, negara yang kita cintai, Malaysia bumi yang berdaulat. Jadi kita kena jaga sama-sama keselamatan negara kita. 12.44 minit tengah malam, Ita Chat melaporkan diri dari Ipoh. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Fadli, Brother Safri, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura, Abang JJ Kemas, Muhammad Rabah Imat, Meru Kelang hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, kita ada Muhammad Jasmi Mon, lagi siapa lagi, Indra Angkasa, Intan Hamid, Princess Su, Akila Melson, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, mana lagi, Melaka lah pun turut hadir bersama-sama dengan saya, Nani Ani. Kita jom santai-santai malam ni, layan lagu-lagu, ditemani suasana malam yang tenang. Matahari bersinar, kita ada Syah Putra, Mesing Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Pahang, Bidadari Salju Pontian Johor, Dianik Abdul Jalil Tawau, Jamal Aloha, Sufian Pian dari Felda Kerti Empat Ketengah Jaya, Dungon Terengganu, Lin Roslinda, Jasmizi Abdullah Pucung, Selangor, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca sejuk malam ni katanya. Jasmida Jonin ataupun Watna daripada Iani, Zainab Husin, Arman Arifin, lagi siapa lagi, Mona Rahim, Virginia Vanessa, Maksu Omar, Dat Red, Aini Isha, Paragasu Tumulut, hadir dari Sabah. Baik, mantap. Terima kasih yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng TikTok Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik di live TikTok. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Kalau dah sampai, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ada juga yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi perjalanan. Terutamanya mereka yang menjadi pilot-pilot darat, kan? Satu hari memandu beratus-ratus kilometer. Dari selatan ke utara, utara ke pantai barat, pantai barat ke pantai timur. Dari Sabah nak ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Semuanya beratus-ratus kilometer. Kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. R&R. Jangan teruskan perjalanan. Ini ramai pula, tolonglah. Ini ramai pemandu-pemandu se-Malaysia ni. Dia bila dia mengantuk, dia teruskan juga. Dah terhuyung hayang kiri kanan dah. Jangan sampai jadi pengalaman-pengalaman insan-insan yang lain. Iaitu microsleep, jangan, ya. Kita sangka kita celik mata, rupanya kita dah tertidur. Jom. Daripada komposernya Nasha Kevin, ekspedisi dengan sudah sampai sini. Mudah-mudahan anda selamat sampai ke destinasi anda, pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geburhantu. Terus sampai pagi, pukul 6 pagi.
berteman dengan pemilik suara ini, Nun Arbiza Alif.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. 1:05 pagi. Selamat pagi semua. Dah pagi pun ya. Jadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Jerebu masih lagi melanda, terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air ya. Ada 20 kawasan untuk awal pagi ini dilaporkan berada dalam keadaan bacaan tidak sihat. Antara yang negeri terlibat, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Terengganu, juga di kawasan Perak. Dan kita mengharapkan jerebu ini akan segera beransur baiklah. Sebab ramai yang dah batuk-batuk, sakit tekak dan sebagainya. Banyakkan minum air, jaga kesihatan anda. Jangan lakukan aktiviti luar rumah kalau tak penting kan. Rehat-rehat, relax-relax dalam rumah. Kerana kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran ini, kita jangkakanlah akan beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim menyatakan fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Dan permulaan fasa berkenaan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu. Jadi sepanjang tempoh peralihan monsun, negara kita ini akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Dan keadaan ini lazimnya menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat. Ini pun kena hati-hati ni. Kena beringat selalu kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Geng-geng berhantu semua okey? Semua tahan mata lagi? Ada yang nak tidur? Alah, relax lah, tenang lah. Ada juga yang tengah menjamu selera pada waktu ini, baru balik kerja. Ada sampai rumah, dah mandi, perut pun lapar, isi perut. Ada setengah orang macam saya kan, kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur kan. Betul, ada yang boleh tidur, ada yang perut lapar boleh pula dia tidur kan. Tapi macam saya tak boleh. Saya kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur. Jadi yang tengah menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang kita mahukan, keberkatan itu. Mungkin ada juga yang sedang berangan-angan berdua ini. Berangan tak salah tau, berangan itu percuma. Kita berangan, tapi mudah-mudahan angan-angan itu akan menjadi satu kenyataan buat diri anda. Apa yang anda angan-angankan, apa yang anda cita-citakan, mudah-mudahan menjadi realiti dalam hidup anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan, persembahan Raja Emma. Angan-angan, ini lagu tahun 1986 tau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional

lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir Abijit dan juga Alkayanik, menerusi lagunya Cori Cori Sapnomen, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ramai yang katanya tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur tak apa, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya, kita terus teman berteman. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang katanya baru lepas hujan, sejuk je cuaca, alhamdulillah. Itu yang paling penting. Sejuk cuaca, sejuk hati anda. Hati jangan panas-panas. Walaupun kadang-kadang banyak perkara yang kita tak duga boleh berlaku dalam hidup kita kan. Tiba-tiba je berlaku. Tapi kita harus bersiap sedia lah, walau apa jua keadaannya. Baik, ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Mukah, Tanjung Manis dan juga Matu, Kapit, di Song, di Limbang juga. Manakala di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Membakut dan juga Keningau, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan juga Penampang. Termasuklah di Kudat, di Tawau dan juga Semporna, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Asmadi dari Alun Gajah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai-ramai. Ada Karim Hamid, ada Yuhan, ada G Long, ada juga Halimah Hamad, Yo Kalang, Ita Cok, Jajah 83. Kita ada Azrina Chong, Abang Latif, Helvi 85. Siapa lagi? Nur Cahaya dari Perlis. Kita ada Mawak Fikri, Ismi Pal. Kasut dah buruk, luncur ke Pantai Timur katanya. Abang Lori, Rebel Lori TPC juga terhadir dari Port Klang. Anak Utara Channel, ada Puteri Delisha, Rosila Ramli, Dihana, Inah Manja, Kubu-Kubu Beracun, Zaini Omar, Wan Hafizi dari Gombak. Siapa lagi? Muhammad Azmi. Ramai. Aini Ahmad, Rukia 65, Nur Ati, Siti Fatima, Ajime, Gerimis Jalanan dari Gua Musang, Arzu, Pilot Ambulance. Oh, mantap. Game Pilot Ambulance. Azlan Abdul Wahid, ada Syah, ada Azri JB, Syirah GBH, Jumaat Ikromok, Abad SB katanya hari ni cuti bang, tak bawa lori sebab cabut gigi. Gigi depan ke gigi belakang? Kalau gigi garaham okey lagi kan, kalau gigi depan hilang pagar depan tu. Lavender Girl, Muhammad Sawari. Kita ada Ami Saujana, Suzana

Ahmad, Edin Amin, Alan Burger, Geni Drive Penang, ada Zam, ada Nasan Naza, Azura, Pak In Burger 7E Baling. Semuanya melaporkan diri bersama dengan saya Faizal, layan GBH. Tiga Ainul juga terus hadir. Rohani luncur terus GBH. Faman Ujang, pam pam pam. Lara Sofi. Dan kita ada siapa lagi? Faizal Abdullah. Laju ni. Yang lori hadir JB ke Kota Baru. Baru sampai. Mantap. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda dari jam 12 malam tadi. Dan ramai yang tak sabar. Tak sabar apa dia, nak menangis tapi berjuga kata, bang. Sabar, sabar, ada. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan, pastinya kita akan bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau masa lalu. Masa lalu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Kita, tapi yang paling penting kita tutup cerita masa lalu ya. Kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap, agar kita terus melangkah ke hadapan. Kerana kenangan juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan kan, mengajar kita tentang suka duka dalam kehidupan. Tapi yang paling penting, kenangan menjadi pengalaman, pengalaman mengajarkan kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Arifi Fani, dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ok, hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Menerusi lagu ini, lagu pertama dalam segmen Menangis Tapi Bercakap Tel, lagu ciptaan Manan Nengah, lontaran suara Fauzan Latif. Menerusi lagunya Kau Yang Berubah Segalanya. Jangan ubah frekuensi anda, sudahlah. Jadi terus kekal setia. Stay tune, bertemankan Nasional Kemburuhan Tu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zoom.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Persembahan Aero dengan 77 Rindu. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua. Untuk anda semua pendengar National FM, geng-geng berhantu. 1.58 minit pagi. Kita menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Sekejap je masa berlalu kan. Jam pertama, jam kedua. Oh, jam kedua. Itu pertemuan hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang berada di kawasan Lembah Kelang, jangan lupa itu sama-sama kita memeriahkan Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTCKL untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan peringkat antarabangsa 2026. Masuk percuma tau. Tak perlu kena bayar pun. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan. Dengan tema untuk tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami juga bawakan secara langsungnya di TV1, di RTM Klik. Juga kami di National FM menyiarkannya pukul 9 malam. Jadi sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama kita menghayati Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026. Geng-geng berhantu, jom kita terus rayan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru saja melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Boy Tobeng, Adik Lakoste, Abang Seringgit 2, ada Mak Tok Zajafan, ada Nurah Zainab Zakaria, Agus Burger dari Damansara. Macam mana perniagaan burger hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey? Kita ada Alung, ada Rosita Azasno, Rosdi, Lara Sofi, Mawar Jingga, SB Mat Taib dari Bintulu, Anak Bongsu, Morni Saad, Acu Niza, Bang Rizatul Izura, Ijam, Wiranti, Mat Lennon, Nur Pineng, Nurul Aini 86, Fendi, Rohatun, Rinova, Sony Wong, ada Izarul Azhar, Wan Baling dari Bumper Pain, Pro 2. Luncur terus, geng-geng Pro 2. Mizi 85, ada Izan, ada Nan Yusof, Alin GBH dari Ipoh, Fiza Riza, Farif Hakimi, Wang Spawi, hadir, pom-pom-pom. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Lan Bob juga turut hadir. Kasut buruk katanya, makan dulu bang. Okey, selamat menjamu selera. Azmi Rina, salam Bang Manisa dari PJ. MK87, menghala kelipis malam ini ataupun pagi ini. Pak Su, Tanker Shell, KBDT juga turut hadir. Oh, mantap. Ini semuanya memang tak boleh nak tidur ke? Ada yang yang bekerja memanglah tak boleh nak tidur kan? Ada yang tengah dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini. IIPHY Hafizi Didi katanya mantap. Okey, kalau mantap, janji dengan saya Maknanya terus dengarkan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Astanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Afzai Nizam, kumpulan Dinamik, Antara Gadis. Siapa gadis dekat sini angkat tangan? Siapa gadis Melayu dekat sini angkat tangan? Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruh ku sayang.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik. Keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Selamat pagi.
1: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

0: FM, pilihan anda.
1: Ya.
2: Tak pagi, Tawar FM Station. Pilihan anda. 6.10 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya.
1: Ya, apa khabar semuanya rakan-rakan pendengar kita untuk hari ini kembali lagi siaran Tawar FM pagi ini 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
2: Berjumpa dengan Azhar dan juga 1J Rentak Pagi edisi Rabu. Seperti biasa kami bersama dengan anda menemani anda 4 jam yang pertama ini. Okey kan semuanya?
1: Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesihatan. Banyak yang rakan-rakan kita berkongsikan demam, batuk, sesema kan. Itulah saya pun. Saya semalam hampir juga lawan sebab tiba-tiba tengah malam saya sakit tekak yang perit.
2: Betul.
1: Dan sebaik spray tu ada di rumah.
2: Betul.
1: Lepas tu kita makan ubat, kita makan inilah kan, lepas kita spray. Jadi untuk yalah berikan ketenangan kepada diri kita. Dan nah, kalau kita tengok semalam keadaan jerebu kita pun
2: betul.
1: Macam agak tebal kan.
2: Betul. Kalau saya dari rumah di Muibah kan, tengok dari pemandang dari rumah boleh nampak Bukit Gemuk
1: Wazah. Betul.
2: Jadi kalau dari tandas bilik mandi pun tengok boleh memang betul-betul dah bentuk sudah. Dah bentuk sudah. Tu petang itulah dia baru okey sikit. Bila petang tu dia nampak sikit, boleh nampak sudah pokok-pokoknya.
1: Betul.
2: Kalau yang sebelah siang tu betul-betul yang kabut. Kabut berhabis.
1: Memang itulah kan. Itulah keadaan saya pun dalam perjalanan pulang semalam. Tengok macam makin bertambah keadaan jerebu. Dan sempat jugalah tengok kan keadaan semalam. Update semalam pada pukul 5 dan juga 6 adalah pada 9.6 dalam keadaan sederhana. Tapi pagi ni kita
2: pagi
1: lihat,
2: pagi ni kita tengok dia beralih ke fasa ataupun bacaan tidak sihat. 154 guys. Kalau di Sabah ni satu sejak kawasan di Kota Kinabalu. Kalau tidak silap Politeknik ya.
1: Ya betul.
2: Politeknik Kota Kinabalu. Sejak yang
1: Kota Kinabalu.
2: Kota Kinabalu kah?
1: Ya, di atas.
2: Ya Politeknik situ kan.
1: Okay. Ya betul.
2: Kita Kota Kinabalu sejak yang mencatatkan bacaan yang sihat setakat ini.
1: Betul.
2: Menerusi laman sesawang EQMS Air Pollutant Index Management System APIMS. Jadi sentiasa berjaga-jaga, berwaspada dengan keadaan sekeliling anda.
1: Betul.
2: Jaga kesihatan anda. Kalau rasa-rasa pedik pedik tekak tu sakit tekak kan. Betul.
1: Pedih mata tu kan. Itu antara simptom lah ya. Dalam keadaan menjerebu ni, apapun lah, kita banyakkan minum air, kurangkan
2: minuman manis,
1: berada di luar kan Wan.
2: Kalau perlu pun pakai mask.
1: Betul kan. Dan juga sama-sama lah kita menjaga kesihatan. Apalagi mereka yang golongan berisiko ni.
2: Betul.
1: Kan mudah-mudahan semuanya kita sihat-sihat baik-baik saja. Dan kita cepat-cepatlah doakan jerebu ni kembali hilang kan.
2: Dan perkongsian kemarin Zah di Facebook, ini fasa beralih fasa sudah kan,
1: beralih
2: fasa monsun dan mungkin kita akan menerima taburan hujan lebih banyak.
1: Betul.
2: Ada mungkin berlaku ribut petir.
1: Betul.
2: Dan kita harapkan itu boleh menjadi asbab untuk hilang terus jerebu ni. Tapi kita harapkan juga keselamatan kita bersama dalam keadaan musim ribut, musim hujan.
1: Betul. Okey, pertemuan kami berdua menerusi segmen Rentak Pagi edisi Rabu hari ini seperti biasa menemani anda dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua dan juga jam yang pertama.
2: Kita akan kongsikan tinjauan cuaca. Kemudian kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi.
1: Dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4. Itu antara pengisian kita. Jadi teman berteman semuanya di
2: Rentak Pagi.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
2: Harapan saya untuk Belanjawan 2027, semoga kerajaan terus memberi keutamaan kepada rakyat, khususnya dalam menangani kos sara hidup yang semakin mencabar. Dan juga saya berharap ada lebih banyak bantuan dan insentif untuk golongan berpendapatan sederhana dan rendah, selain peluang pekerjaan serta sokongan kepada usahawan kecil. Pada masa yang sama juga, pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam khususnya di Sabah terus diperkasakan. Semoga Belanjawan 2027 benar-benar membawa manfaat dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia seperti biasa. Wan, kita tinjau terlebih dahulu keadaan secara umumnya untuk negeri Sabah. Okey, Wan.

0: Baik, kita tinjau keadaan cuaca bagi umum negeri Sabah. Untuk negeri Sabah pagi ini ditinjau ribut petir di beberapa tempat dan keadaan ini dijangka berlanjutan sehingga ke waktu malam dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Seterusnya, tinjauan cuaca bagi empat daerah utama bermula dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau ribut petir di kebanyakan tempat. Sebelah petang hujan di beberapa tempat. Sebelah malam ribut petir di beberapa tempat. Untuk daerah Kunak, pagi ini ditinjau ribut petir di beberapa tempat. Keadaan ini dijangka berlanjutan sehingga ke waktu petang dan sebelah malam ribut petir di kebanyakan tempat. Bagi daerah Sempurna pula, pagi ini ditinjau ribut petir di kebanyakan tempat. Sebelah petang tiada hujan. Sebelah malam ribut petir di beberapa tempat. Dan akhir sekali, untuk daerah Lada Tu, untuk pada daerah utama ini, pagi ini ribut petir di beberapa tempat. Sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat sehingga ke waktu malam. So minimum dicatatkan secara purata untuk keempat tempat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 32 darjah Celsius. Seterusnya, tinjauan cuaca bagi kawasan pelancongan untuk Pulau Sipadan, pagi ini ribut petir. Sebelah petang tiada hujan. Sebelah malam ribut petir. So minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya, tinjauan cuaca bagi perairan pula bagi perairan timur Sabah. Pagi ini ditinjau ribut petir di beberapa tempat. Sebelah petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah barat berkelajuan 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian ombak mencecah 1 hingga 1.5 meter. Dan untuk perairan Lada Tu pula, pagi ini ditinjau ribut petir di beberapa tempat. Keadaan ini dijangka berlanjutan sehingga ke waktu malam. Dan angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencecah 0.5 hingga 1 meter. Dan juga dilaporkan semalam ya, berkenaan dengan maklumat gempa bumi yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 9.19 minit malam, yang berlaku pada koordinat 4.9 darjah utara, 118.7 darjah timur di perairan Sandakan dengan magnitud 5.0 skala Richter, jarak 48 km dari timur Lada Tu Sabah dengan kedalaman 10 km, yang mana kegegaran dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Itu dia tinjauan cuaca untuk hari ini, dan ikuti berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery. Turn it up, let's go.

0: agar sektor pendidikan terus diperkasakan, khususnya dari segi kebajikan guru, kemudahan sekolah, dan sokongan pembelajaran murid demi melahirkan generasi yang lebih cemerlang.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengatakan

Peningkatan hasil negeri dijangka memberi ruang fiskal tambahan dalam penyediaan belanjawan Sabah 2027. Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah S, Datuk Armizah Muhammad Ali berkata, ruang fiskal berkenaan perlu diurus secara berhema dengan memastikan peruntukan disalurkan kepada isu dan keperluan utama negeri. Kewujudan bakal lembu tompok tempatan yang dibangunkan Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS Sabah dilihat berpotensi mempunyai nilai komersial tinggi sekaligus menarik minat golongan muda menceburi industri ternakan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datu Jamawi Jaafar berkata, bakar berkenaan bukan sekadar sesuai dipelihara sebagai hobi, malah berpotensi menjadi sumber pendapatan sekiranya dikembangkan secara lebih meluas. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Konvensyen Industri Ternakan DVS Sabah sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun DVS Sabah di Kota Kinabalu. Kira-kira 250 pelari atlet dan berpengalaman dari dalam dan luar negara bakal menguji ketahanan dalam Mount Kinabalu International Combatant 2026 18 Oktober ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin berkata, edisi ke-33 itu turut disertai pelari dari Jepun, Filipina, Singapura, Indonesia, Australia, Itali, Rusia, Spanyol dan Amerika Syarikat. Lebih menarik, Clambatten tahun ini menjadi perlumbaan ke-17 dalam Merrell Skyrunner World Series yang menghimpunkan 19 perlumbaan di 12 negara. Sekian berita tadi disunting Kamarudin.

0: Ya, tahu FM pilihan anda. Nama 39 minit pagi.
1: Petang, Zah.
0: 6.39 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda semua. Dan waktu sekarang kita membacakan lagi ada sapaan pagi rakan-rakan kita. Kita ada si Yasin ataupun Fauldi Sari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sayang untuk semua pendengar Tawa FM di mana saja berada. Dan terus layan Tawa FM sampai 7 malam. Selamat bertugas ke Azawan J. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Yasin dari Kampung Sapang kan? Betulkah?
0: Orang yang sama? Ya, betul-betul. Kan?
1: Okey. Uh-huh. Kemudian kita ada Akim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Semoga dibukakan pintu rezeki dan diberi rahmat oleh Allah untuk sekalian alam. Amin. Selamat pagi. Salam ceria DJ Tau FM. Di hari yang baik ini, semoga baik-baik belaka dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah.
0: InsyaAllah.
1: Okey. Dari Abdul Kata Haji Burijin. Gandingan DJ mantap berdua. Empat jam yang pertama. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Akim.
1: Lagi Abdul Kata ni.
0: Abdul Kata Haji Burijin.
1: Betul.
0: Okey, kita ada Rojaliah di Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum. Selamat pagi Wan Cik Azaz. Selamat tugas. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin. Ayu Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Kak Rojaliah 5413. Baik. Seketika nanti kita akan kongsikan info waktu solat untuk paduan kaum muslimin dan juga muslimat. Dan juga nanti kita akan kongsikan juga tajuk respon pagi kita hari ini.
0: Iya. Jadi jangan ke mana-mana. Ini dia Intan Maya.
1: Cinta tersimpul rapi.

0: دوام اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah, saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna, tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 11.56, fardu asar 3.10 minit petang, fardu maghrib 5.57 minit petang, fardu isyak 7.06 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.44 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 11.59, fardu asar 3.13 minit petang, fardu maghrib tepat pukul 6 petang, fardu isyak 7.09 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit dengan sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula mengungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.
3: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Ren Ren Pop.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: tuntunan. Ya, rentak pagi tahu FM pilihan anda. 6.53 minit pagi waktu ini. Waktu ini seperti biasa, Wan.
1: Kita akan kongsikan tajuk respon pagi kita sebelum kita mendengarkan utama 7 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media.
0: Ya, tajuk kita pagi ini ialah berkaitan dengan belanjawan pada hari Jumaat ini yang dibentangkan.
1: InsyaAllah akan dibentangkan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim.
0: Ya, bermula 3.30 minit petang kan. Jadi kita cakap pasal ni lah juga kan, berkaitan jugalah dengan belanjawan tu kan. Dan kalau diberikan pilihan, kamu lebih memilih bantuan tunai, duit lah, ataupun harga barang diturunkan.
1: Ya, antara inisiatif-inisiatif menerusi belanjawan 2027 tu, kalau kamu harapkan, kamu lebih harapkan yang mana? Bantuan tunai ditambahkah ataupun harga barang diturunkan?
0: Kalau Wan Jie sendiri?
1: Kalau saya lebih memilih harga barang diturunkan lah.
0: Sama, saya pun sama jugalah.
1: Yalah, harga barang ni kadang-kadang banyak barang-barang yang apa ni, barang-barang keperluan kita. Kalau tengok sekarang inisiatif kerajaan sudah ada jualan rahmah madani pun ada kan. Tapi mungkin ada beberapa lagi barang lain yang masih harga yang sama dan mungkin harga yang lebih tinggi daripada biasa di beberapa premis
0: Yalah, pasaraya
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi kita mengharapkan dengan adanya penurunan harga barang ni, kita punya kuasa membeli akan lebih besar lah.
0: Ya, lebih banyak lagi lah kan. Jadi kamu respon kepada kami, kamu kalau diberikan pilihan sama ada bantuan tunai duit bertambah ataupun harga burung
1: duit okey. Dialek kita pun ada juga, mudah-mudahan ditambah bantuan tunai kita ni. Itu adalah dialek kita untuk
0: rupanya
1: hari ni.
0: Rupanya dua-dua mau ya, harga barang diturunkan, bantuan tunai.
1: Mungkin ada juga yang mau dua-dua kan, lebih memilih dua-dua.
0: Betul.
1: Sebab bila harga barang diturunkan, kuasa membeli kita tinggi.
0: Betul.
1: Jadi bila ada bantuan tunai ditambah, kita dapat beli lebih banyak barang.
0: Tapi itulah gitu. Bila bantuan tunai ditambah, dia akan bertambah juga kenaikan harga barang tu.
1: Selalunya lah kan.
0: Jadi minta yang mana? Apapun yang pelbagai harapan jugalah daripada rakyat kan, kepada kerajaan dalam inilah belanjawan 2027 naik. Jadi sama-sama kita nantikan pembentangannya. Apapun 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi. Ini dia lagu
1: dari Aboy, duet.
0: Dengarkan.
1: Entah pagi.

0: Rakyat Belanjawan 2027.
1: Saya Fidaus dari Sempurna. Harapan saya sebagai pengusaha water shelly atas air ini dalam belanjawan 2027 adalah agar kerajaan menyediakan insentif khas atau geran hijau bagi pengusaha shelly atas air. Operasi shelly atas air memerlukan penyelenggaraan yang sangat tinggi, terutamanya sistem pengurusan sisa kumbahan, rawatan air dan juga tenaga hijau seperti panel solar. Bantuan dana ini penting untuk memastikan fasiliti kami kekal selamat dan tidak mencemarkan ekosistem marin.
0: Belanjawan 2027, Malaysia.

0: Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi Tahu FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 7.26 minit pagi waktu ini, Wan J.
2: Ya, kembali bersama dengan Azhar Raja Wan J. Jam yang kedua Rentak Pagi, 7 Oktober 2026, bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Ya, betul lah. Pertemuan kita untuk jam yang kedua, seperti biasa, kita ada apa yang tular. Seketika nanti kita akan kongsikan juga berita Tahu FM. 7.45 minit pagi.
2: Ya,
1: diikuti dengan Positif Pagi.
2: Okey.
1: Sama Bro AK kita.
2: Dan jangan lupa untuk berikan respon anda untuk tajuk kita hari ini, iaitu pasal belanjawan lah. Tapi kita bukan kupas pasal belanjawan pula. Serius betul.
1: Apa pun nanti kan. Pagi nanti kita ada 9.30 minit pagi nanti kita ada tetamu yang akan bercakap mengenai belanjawan. Ya?
2: Betul. Tapi untuk respon pagi hari ini, kalau diberikan pilihan, kamu lebih memilih bantuan tunai atau harga barang diturunkan?
1: Kamu lebih memilih duit ataupun harga barang diturunkan?
2: Dan dia punya dialek, mudah-mudahan ditambah bantuan tunai kita ni.
1: Amin. Okay. Tapi itulah, bukan je B40, M40 pun perlu juga.
2: Betul.
1: Mau merasa-merasa kan, bantuan-bantuan dia bulanan gitu, macam mana tu?
2: Itulah tu.
1: Kan, jadi sama-sama rasalah. Gitu. Okey, sekejap saja lagi kita akan kongsikan apa yang tular.
2: Untuk
1: jadi terus respon. Ini dia lagu bersama dengan Tulus.
2: Dengan judul lagunya Teh Hijau.
1: Terus dengarkan.
2: Tetap Pagi.

0: Anda sedang mendengar RMD FM Radio Malaysia Tawau FM bersama DJ yang bertugas dalam
1: zone pilihan apa yang tular
0: diaktifkan.
2: Ya, apa yang tular kita mau kongsikan pagi ini. Ini kisah anak-anak, adik-adik kita,
3: kawan. Ya, yang sanggup bergadai nyawa demi menyelamatkan orang.
2: Yeah.
3: Okey, dan ini semua kejadian yang berlaku di Tamparuli. Ya.
2: Di Sabah lah.
3: Detik yang mencemaskan dilalui oleh dua wanita dari Semenanjung bila kenderaan mereka terperangkap ketika melalui kawasan Sungai Tamparuli pada Khamis yang lalu.
2: Yalah, dengan keadaan banjir yang baru-baru ni kan. Dan kejadian yang berlaku kira-kira pada pukul 7 malam ketika kedua-dua wanita terbabit dalam perjalanan pulang ke Kota Kinabalu daripada Tamparuli selepas selesai mendaki Gunung Kinabalu. Mereka ni terperangkap ketika melalui jambatan.
3: Betul.
2: Dan mereka menaiki sebuah kereta dan dipercayai hanya bergantung kepada aplikasi navigasi untuk mencari laluan pulang lah.
3: Ya, dan pemandu itu Desmanjung kan. Betul. Mereka tidak mahir dengan laluan dan dipercayai secara tidak sengaja melalui jambatan low level crossing Tamparuli yang ketika itu dilanda banjir.
2: Ya.
3: Dan disebabkan cuaca buruk serta paras air yang semakin meningkat menyebabkan keadaan menjadi semakin berbahaya terutama apabila hari mula gelap.
2: Iya, dan tidak lama kemudian Wan, kenderaan terbabit mula terapung sebelum dihanyutkan arus yang deras dan kedua-dua wanita itu kemudian berdepan risiko lebih besar apabila kenderaan yang mereka naiki semakin jauh di bawah aliran air.
3: Betul. Dan ketika orang awam cuba membantu, tiga remaja yang hanya mahu dikenali sebagai Danny Afendi, Leno dan juga Rafi tampil dengan tindakan berani.
2: Oh, inilah kan. Mereka ni tidak sekadar melihat kejadian dari tebing, sebaliknya nekat mereka turun ke sungai untuk membantu keluarkan kedua-dua wanita terbabit dari kenderaan. Jadi tindakan pantas mereka juga akhirnya membolehkan kedua-dua mangsa dibawa ke tempat yang selamat.
3: Walaupun demikian, kereta yang dibawa oleh kedua wanita tersebut tidak dapat diselamatkan dan tenggelam dalam arus. Beberapa barang peribadi serta dokumen pengenalan diri mangsa juga turut hilang.
2: Aduh kan. Dan berdasarkan video di perkongsian Son Somido, hero remaja terbabit antara yang terawal terjunlah memberikan pertolongan dan sebelum beberapa individu lain juga turut membantu.
3: Ya, dan keberanian tiga remaja berkenaan kemudian mendapat penghargaan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Wilfred Madias Tangau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Tamparuli yang menyantuni dan meraihkan mereka dalam satu majlis ringkas sebagai tanda penghargaan terhadap keberanian yang ditunjukkan.
2: Ya, mereka tampil membantu ketika orang lain berada dalam bahaya walaupun mereka tidak kenali kan. Bukan sekadar membantu menyelamatkan sebuah kereta, tindakan pantas juga telah menyelamatkan

0: kan nyawa dua wanita tersebut.
1: Betul. Dan sebenarnya jambatan low level crossing Tambaroli itu baru saja dibuka kepada pengguna selepas 9 bulan ditutup. Ya, sebelum ini ditutup bagi membolehkan kerja pembaikan struktur dijalankan susulan masalah tanah mendap.
0: Dan juga tinjauan juga mendapati kenderaan yang mereka naiki dihanyutkan arus masih tersadai di kawasan berkenaan, ya. Dan malah selepas kejadian juga kejadian banjir itu, laluan berkenaan ditutup semula kepada lalu lintas bagi membolehkan kerja-kerja pembersihan susulan dilaksanakanlah.
1: Dan bagi kedua-dua wanita terbabit, perjalanan pulang selepas mendaki Gunung Kinabalu bertukar menjadi pengalaman yang pastinya sukar dilupakan.
0: Itulah kan. Namun dalam detik mencemaskan itu, keberanian Denny, Leno dan juga Rafi untuk mempertaruhkan keselamatan diri untuk mereka membantu orang lain, akhirnya memastikan kedua-dua mangsa berjaya diselamatkan. Syukurlah kan, Wan, adanya adik-adik ni.
1: Senyuman itu sah.
0: Betul kan.
1: Mereka ni sebenarnya betul-betul membantulah kan.
0: Ya, Denny, Fendi, Leno dan juga Rafi.
1: Jadi mereka adalah betul-betul adiwira ataupun superhero kepada kedua-dua wanita berkenaan. Itu dikongsikan kepada anda apa yang tular untuk hari ini.
2: Nantikan Zon Pilihan, apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat kamu orang yang sedang mendengarkan saya pada pagi ini. Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Amin. Seperti biasa, bersama saya lagi Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station, pilihan terbaik anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, cuba kita fikirkan balik dalam kehidupan kita ni, dalam kita menjalani kehidupan seharian kita, pernahkah kita perasan dalam sehari itu berapa kali kita mengeluh? Hari ini kita cerita tentang mengeluh, keluh kesah ataupun keluhan-keluhan anda. Contoh macam, penatnya bawa kerja ni, kenapalah nasibku begini, aduh inarang, kenapalah aku sangkut dalam jam ni. Buat yang sedang memandu tu kan. Nah, selalu kan kita ni mengeluh-mengeluh gini ni. Sebenarnya bukan bagus tu begitu. Semakin banyak kita mengeluh, semakin berat kehidupan kita. Sebab kita mengeluh tu kan, kita anggap dengan keadaan kita mengeluh tu kita rasa lega, tapi sebenarnya tidak. Kita luahkan di bibir keluhan-keluhan kita ni, kita luah dia di bibir, tapi message itu akan sampai ke otak, dan otak akan hantar signal, ataupun otak kita ni dia akan hantar message kepada saraf-saraf dan tubuh kita. Akhirnya kita jadi penat, jadi letih, jadi lesu kan, dan hilang semangat juang dalam diri. Bahkan tanpa kita sedar, sebenarnya mungkin kita telah membunuh keyakinan dalam diri kita oleh sebab keluhan kita tadi itu kan. Jadi geng, kalau boleh lepas ni kita tukarkan keluhan ataupun rungutan kita tuh kepada bersyukur. Kita ubah pemikiran kita nih daripada yang negatif kepada yang positif. Contohlah kan, macam keluhan tadi ataupun keluhan kita tadi itu yang penatnya bekerja ni, kita tukar kepada alhamdulillah, syukurlah masih ada kerjaku kan. Penat lelahku hari ini, aku yakin dan percaya pasti akan mendatangkan hasil yang halal, adalah bikin tambah-tambah nafkah buat keluarga tercintaku. Nah kan bagus kalau begini dong, orang semangat kita dibuatnya. Sekurang-kurangnya pemikiran positif kita nih yang macam tadi itu dapat melegakan hati kita. Jadi lepas nih, setiap kali mulut kita nih mau mengeluh, tahan dan cepat-cepat gantikan dengan kalimah syukur. Sebab hidup nih terlalu singkat untuk kita habiskan dengan mengeluh. Jadi semangat kamu orang, bersyukurlah, nanti Allah tambah lebih lagi. Dan orang, perkara-perkara baik akan datang juga dalam diri kita bila kita bersyukur. InsyaAllah semoga dipermudahkan buat anda semua, dan semoga sentiasa diberkati oleh Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Yo.
3: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bro AK.
2: Terima kasih Bro AK di mana pun keberadaan anda. Gitu kan.
3: Ada perkongsian anda pagi ini mengenai keluh kesah.
2: Betul. Keluh kesah.
3: Kan.
2: Si Azhar bahaya, tak terbawa.
3: Kecewa aku dengan dia. Weh, gitu. Kan. Itu tajuk lah ya, yang dikongsikan pagi ini. Okey, 7.56 minit pagi. 8 pagi nanti kita akan ikuti berita Sabah FM. Dan 8.15 kita ada lagu-lagu Kuasa 2. Dan 8.30 seperti biasa,
2: dari sana sini bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM. Jangan lupa juga kita ada ingin tahu untuk hari ini,
3: untuk jam yang ketiga nanti.
2: Betul.
3: Ini dia lagu Duit Duit lagi
2: dari Ekspedisi.
3: Kita dengarkan.
2: Tak pagi.